Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

teman-teman Pradia, welcome di jam 7 ini. Dan selamat datang juga buat kamu yang baru bareng aku gabung di Ica Maisa, barengan sama Ica Maisa di Spada. Selamat pagi teman Pradia. Gimana, matahari udah makin tinggi ya? Dan cahayanya juga makin hangat di luar sana, walaupun cuacanya agak loh di daerah sini agak cukup mendung ya. Tapi semoga di daerah kamu enggak ya. Kayak berawan gitu ya. Nah, pas banget karena di jam kedua ini kita masih dalam rangka merayakan Hari Cahaya Internasional ya, teman-teman ya. Walaupun mungkin mataharinya enggak terlalu kelihatan, tapi tetap cahayanya tuh sudah beda gitu ya. Tapi kali ini kita bakal bahas cahayanya tuh, bahasnya dari sudut pandang yang estetik banget nih. Kamu pasti udah enggak asing ya sama istilahnya golden hour. Momen magis beberapa saat setelah matahari terbit, kayak ya jam-jam sekarang sih harusnya ya. Atau sebelum matahari terbenam nanti sore deh, coba dicek lagi. Nah, di waktu-waktu ini tuh cahaya matahari tuh warnanya kayak warm banget gitu, agak keemas-emasan. Dan kalau dipakai buat foto, hasilnya langsung auto cakep tanpa perlu filter tambahan ya. Dan memang ya anak muda tuh kayak aku, kamu gitu ya, pasti sering banget nih bela-belain nungguin momen ini cuma demi dapat lighting alami yang sempurna buat feeds atau story Instagram. Ngayo ngaku, kalau lewat tuh kayak bau berhenti dulu. Karena emang semagis itu ya efek cahaya alami dari kamera kita. Nah, buat teman-teman Pro2, jangan kemana-mana dulu karena aku akan selalu jadi teman terbaik kamu. Abis ini kita masih bakal bahas tentang cahaya. Dan kita tetap harus happy, harus bahagia di hari ini ya, barengan sama lagunya Rara Sudirman, Harus Bahagia.

Sekarang belanja online bukan cuma soal harga murah atau promo gratis ongkir, tapi juga soal kepedulian sama bumi. Survei menunjukkan kalau hampir 3/4 anak muda lebih memilih produk ramah lingkungan, meskipun harganya agak lebih tinggi. Artinya, konsumen makin sadar kalau setiap klik belanja punya dampak, dan mereka rela bayar lebih demi brand yang peduli lingkungan. Jadi, bisa dibilang, tren e-commerce hijau bukan cuma gaya, tapi udah jadi pilihan hidup buat generasi sekarang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produser, balik lagi kemarin sama Isha Maisa di sini ya. Masih nemenin hari Sabtu kamu yang indah ini ya, teman-teman ya. Ngomongin soal estetik ya, kita dari tadi estetik light. Atau cahaya estetik nih. Selain golden hour, sekarang lagi rame banget nih juga tren dekorasi rumah anak muda yang memanfaatkan cahaya matahari. Salah satunya adalah dengan memakai sun catcher ya. Kamu tuh tahu gak sih kalau hiasan yang biasanya terbuat dari kristal atau kaca murni yang digantung dekat jendela, nah itu tuh termasuk dalamnya sun catcher. Nah begitu matahari pagi masuk nih dan sinarnya mengenai kristal itu, wah rasanya boom gitu. Seluruh dinding kamar kamu bakal dipenuhi sama pantulan cahaya pelangi kecil yang cantik banget ya. Seru ya. Nah, cahaya matahari yang gratis dari alam ini bisa kita sulap jadi dekorasi kamar yang bikin betah banget rebahan seharian di hari Sabtu ini. Dan selain bikin kamar jadi makin instagramable ya, ngeliat pantulan pelangi di pagi hari kayak sekarang gitu terbukti bisa bikin mood jadi jauh lebih tenang dan bahagia sebelum mulai aktivitas nih teman-teman. Percaya gak? Cobain aja dulu ya kan, sebelum kamu akhirnya ketagihan tuh sampai sih. Oke, kita bakal lanjut lagi tapi kita ke Salma Salsabil dulu dengan Bunga Hati.

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu, nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Parpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banego-nego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayesati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas, dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang Baniah adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang Baniah adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Tajuh Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah.

di lereng Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan Desa Wenging dari Swiss, Desa Es dari Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta Desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

teman-teman produser, seru banget ya. Yeah. Kalau kita udah ngomongin visual dan estetika kamar tuh, rasanya jadi pengen kayak langsung beres-beres kamar terus foto-foto deh, mumpung pencahayaannya lagi bagus banget jam segini. Apalagi kalau kamu punya kamar yang jendelanya tuh gede dan luas gitu ya, itu enak banget rasanya. Nah, teman produser, kalau versi kamu sendiri gimana nih kira-kira? Kamu tipe tim yang suka berburu foto pas golden hour di luar ruangan, atau kamu tim yang lebih suka mageran di kamar sambil nikmatin cahaya matahari estetik yang masuk lewat celah gorden? Atau jangan-jangan kamu punya spot rahasia sendiri nih di sudut rumah yang pencahayaannya paling oke buat foto OOTD? Nah, yuk bagi cerita kamu ke aku sekalian. Kalau mau titip salam dan request lagu favorit kamu buat nemenin akhir pekan ini juga boleh banget. Jangan kemana-mana ya. Setelah deretan lagu ini, kita bakal balik lagi nanti di jam terakhirnya sepada di jam 8 ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut nanti ke Music Planner yang akan dirilis dari Pro 2 Jakarta ya. So, tetap bareng aku di sepada teman terbaik kamu. Yes, kita ke Tiny Light dulu dari 17.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Good morning teman-teman Pro2, ya nggak kerasa kita udah memasuki jam 8 pagi yang artinya ini udah ada di jam terakhirnya Spada. Selamat pagi teman Pro2, gimana weekendnya sejauh ini teman-teman? Semoga makin bersemangat ya. Buat kamu yang baru gabung, dari jam 6 tadi kita udah seru-seruan ngebahas Hari Cahaya Internasional, dan mulai dari segernya matahari ya pagi sampai tren FOMO Golden Hour yang estetik banget. Kita lihat nih matahari sudah semakin kelihatan walaupun cuacanya sangat-sangat berawan ya di luar sana ya. Nah, di jam terakhir ini, di Spada ini, sebelum nanti jam 9 kita bakal gabung sama Pro2 Jakarta, aku pengen ngajak kamu buat ngebahas soal cahaya dari sudut pandang yang berbeda nih. Bukan lagi soal matahari atau lampu estetik di kamar kamu, tapi soal diri kita sendiri, teman-teman. Gimana sih caranya kita bisa jadi cahaya buat orang-orang di sekitar kita? Penasaran kan maksudnya gimana sih kita? Makanya tetap dengerin 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu, karena di sini aku bakal selalu jadi teman terbaik kamu. Yes. Kita ke Kinante dulu teman-teman, where you are.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisah. Yes, yeah. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, filosofi dari sebatang lilin atau sebuah lampu, ah tiba-tiba. Nah, tapi gak apa-apa ya, itu kan berhubungan sama cahaya juga gitu kan. Nah, jadi kan tugas utama mereka itu adalah sederhana banget sebenarnya ya. Itu membawa kehangatan dan juga menerangi kegelapan di sekitarnya. Nah, prinsip ini sebenarnya bisa banget kita terapin ke diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep be the light. Ya, jadi cahaya itu nggak perlu nih nunggu kita jadi orang hebat atau terkenal dulu, karena kita tuh bisa nih memulainya dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya dengan nyebarin energi positif nih di media sosial, bukan malah ikutan kayak ketik komentar negatif atau nge-troll yang bikin suasana tuh makin keruh sebenarnya. Dan jadi cahaya itu berarti kamu kayak milih buat jadi bagian dari solusi, bukan dari masalah itu sendiri ya. Jadi jadilah bagian dari solusi. Kita harus memberikan solusi guys, bukan jadi justru menambah masalah itu sendiri. Dan ketika hari itu datang, menjadi bagian dari solusi itu, solusi dari sebuah masalah itu, kayak itu akan menjadi cahaya untuk kamu. Dan teman-teman berdua makin ya kayak apa ya pembahasan si Ica ini daripada kayak gitu nih. Mendingan kita kayak dengerin dulu nih lagu dari TXT, When the Day Comes.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Okay, teman-teman Pro 2, welcome back di Spada. Yes, masih barengan sama Cang Maisa di jam terakhir sebelum kita bersiap ke Jakarta nanti ya, teman-teman ya. Tahu gak sih teman-teman, kadang tuh tindakan kecil yang menurut kita tuh biasa aja bisa jadi arti yang besar banget nih buat orang lain. Dan di hari Sabtu yang santai ini, coba deh kita ingat-ingat lagi nih, kapan ya terakhir kali kita tuh jadi cahaya buat teman atau keluarga kita? Jadi cahaya itu kayak bisa sesederhana kayak kamu tuh ngeluangin waktu buat jadi pendengar yang baik waktu teman kamu tuh lagi curhat atau galau. Jadi nggak megang handphone gitu, kayak bete nggak sih kalau kita kayak lagi ngobrol, ngomong, curhat, terus kayak lagi lawan bicaranya megang handphone. Wah, bete banget sih aku. Gue tinggal habis itu. Atau mungkin sesederhana memberikan senyuman tulus atau ucapan terima kasih ke abang Gojek ya, abang ojek online yang nganterin makanan kamu mungkin. Atau hal-hal kecil kayak apa ya, ada orang lewat terus ya udah kasih aja senyum tulusnya gitu kan. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa langsung mencerahkan hari seseorang yang mungkin tuh lagi ngerasa mendung atau sedih, teman-teman. Nah, yuk mulai dari diri kita sendiri buat bikin lingkungan sekitar kita terasa lebih hangat. Kalau misalnya kamu sendiri ngerasa lagi drop, coba ngaca terus kayak say thank you buat diri sendiri. Terima kasih udah bisa bertahan sampai hari ini. Dan itu juga bisa nguatin kamu sendiri kok, gajah, dengan kamu ngomong ke diri kamu dengan kalimat-kalimat yang positif ya. Dan teman-teman produk kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke hi-fi dulu satu-satunya.

FM. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri.

0: RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
1: Intermezzo. Samantha.

Oke, teman-teman Pro2, beneran ya waktu itu berjalan kayak cepet banget gitu. Kalau kita lagi seru-seruan kayak gini udah mau jam 9 aja, dan tandanya aku juga harus mengakhiri ini. Kita cek ya, nanti akan ada musikpreneur or not, nanti akan aku kabarin lagi teman-teman ya. Thank you so much udah nemenin aku dari subuh tadi yang dengerin, dan udah berbagi energi positif juga di Hari Cahaya Internasional ya. Semoga obrolan kita dari jam 6 tadi bisa bikin Sabtu kamu tuh jadi lebih tenang, terang, dan penuh semangat. Jadi jangan langsung ganti frekuensi, karena abis ini kita bakal lanjut lagi seru-seruan bareng di Pro2 FM ya, teman terbaik kamu. Dan kita akhiri dulu pada kali ini. See you next time and

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman Produ ya, waktunya kita gabung bareng Produ Jakarta. Dan ini waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you 2 hari lagi, 3 hari lagi ya. And see you, bye-bye. Jangan beralih dulu ya, kita masih ada di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Oh, sekitar 15 okay. hari tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
2: lagi
1: sakit
2: musim,
1: nih ya.
2: Iya, panas badan kan.
1: Benar. Kalau kayak inget gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
1: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
3: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
1: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
3: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
1: Pro 1.
3: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
2: Gara-gara kita pas ngobrol sama
3: pas
2: Tengku
3: ngobrol,
2: Safik
3: bener,
2: ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
3: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
1: benar, benar.
3: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya.
1: Oke.
3: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
1: Oke.
3: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
1: Oke.
3: Tepatnya 2 dekade 2003, yang lalu.
1: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
3: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Anak band.
3: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
2: Di Jakarta atau di daerah?
3: Di Jakarta, Pak.
2: Jakarta.
1: Oh, di mana tuh dulu?
3: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
1: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
3: 103.
1: CP3 ya, CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
3: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
1: Gimana tuh?
3: Lucu dan sedih.
1: Kenapa?
3: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
1: Aduh, bandnya namanya apa sih?
3: Bandnya Pokers Band, halo.
1: Pokers Band. Oke.
3: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
1: Oke.
3: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
1: Wow.
3: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
3: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
3: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget.
3: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
3: Iya loh, di
1: waduh,
3: puncaknya
1: itu sih
3: ya.
1: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
3: tahu gak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
3: Langsung depresi dong asik.
1: Wah, pasti sih.
3: Sempat desperate, Pak.
1: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
3: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali
1: asik.
3: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena. Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
1: Aduh.
3: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya benar.
2: Berbeda agama.
1: Aduh.
3: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
3: Iya betul. Ku Coba. Terus Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
1: Iya, kebayang ya, kan? Banget sih.
3: Hidup bareng
1: itu
3: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia,
3: selesai kan, gak selesai sama kita juga.
1: Bener.
3: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
3: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
3: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah terus bisa comeback akhirnya.
3: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg, ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu, yang nasi. Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Doa buat saya.
0: Oke oke oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia
0: okay.
2: musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Suruh Pambun.
0: Okay.
2: Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar benar benar benar benar benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar benar. Orang baru nih gitu
2: kan. Orang
0: baru.
2: Iya iya. Lalu apa-apa nih?
0: Benar benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
3: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit okay. ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal
0: mm-hmm.
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di Tiga Komposer. Nggak tahu spontan aja abis siaran kan sama Tengku Syafiq mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: okay.
2: Music Planner
0: okay.
2: mau itu tak kira kan kasih linknya aku denger dong ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu
0: okay.
2: tapi kan belum ngobrol
0: belum
2: baru
0: ngobrol,
2: tadi
0: belum
2: baru tadi ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya
0: oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti. Apa yang terjadi
0: okay, okay.
2: karena musik itu sangat penting tadi di off air kan kita ngomong
0: iya, kita ngobrol banyak tadi
2: frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri
0: iya betul
2: gitu kan CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya melodinya chordnya sampai ke liriknya nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini dan kalau suara gak usah diobrolin lah karena memang suara bagus
0: oke.
2: Ya kan okay. secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu gak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri dan tadi aku tanya Inggit ini siapa yang melakukan eksekutif produser aku sendiri berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya misalnya yang pencipta lagu si A si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya ini sih good gitu dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah itu dari eventnya entah itu nanti produksi-produksi berikutnya kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga sebagai record label juga sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah, wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan Live Indonesia.
1: Iya, itu masih keren. Buta ini apa gitu
2: iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya
1: buat dan ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit, Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan. Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi,
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama INGGIT AWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Musicpreneur ya, sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goj.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman-teman, Pro 2 jam 10.02 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita ke Pro 2 Info. Dan informasi yang pertama datang dari serial The Lincoln Lawyer yang saat ini sedang memproduksi musim kelimanya, yang sekaligus akan menjadi musim terakhir. Dan Netflix telah mengonfirmasi kalau musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir dari Mikey Heller di layanan streaming itu. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Dan langkah ini juga dibarengi pengoperasian 166 SPPG di 18 provinsi di Indonesia. Dan program ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Last but not least, teman-teman, di mana Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion. Dan film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Dan Wildwood diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis. Itu dia ragam informasi kita dari ini, dan habis ini bakal ada Kahabul yang bakal menemani santai siang kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya siang ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Asabul kembali menemani kamu di siang ini. Dan seperti biasa teman-teman ya, bahwasanya akan ada ragam program yang akan Asabul bawain khusus buat kamu di 5 jam ini. So teman Pro 2, diantaranya bakalan ada zona musik kamu di 2 jam ini. Ini bukan program aku tapi programnya kamu, dimana kamu bisa request lagu, bisa kirim salam gitu ya teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal ketemu di program Funtertainment, di program Pro 2 Sport, dan nanti bakal ditutup dengan program Top 20 Indonesia Lokal. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau putarin ada lagu Jessica yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Break Up With Me, dan juga nanti bakalan ada Noah dengan Jalani Mimpi. So, semoga kamu suka dengan lagunya dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Intermezzo. Tahu gak sih ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan? Ya pokoknya di semua tempat. Ayo, ayam apa?
5: Aku tahu banget.
4: Apa tuh?
5: Ayam betina.
4: Benar. Hebat ya?
5: Ayo.
4: Intermezzo.

Halo teman Pro 2, masih bersama aku Asabuli 94,8 FM. Barusan ada My Life dari Imagine Dragons, teman Pro 2 ya, lewat di ruang dengar kamu. Dan next, aku bakal sapa teman-teman kita yang udah join via WhatsApp Pro 2. Yaudah teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 ini aku udah diserbu teman-teman ya, padahal baru setengah jam di program Zona Musik Kamu. Ada siapa aja, Bul, yang nyerang nih di hari ini? Nyerang gak tuh? Ada Kak Galuh Puspitasari, teman Pro 2, thank you banget Kak Galuh. Halo Kak, selamat pagi. Pagi juga Kak Galuh, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan ija request Sabrina Linur dengan Haha. Boleh, boleh banget. Teman Pro 2, Kak lagi-lagi Sarah juga mau diputarin lagu yang sama, lagu Haha dari Sabrina Linur. Terus juga ada Kak Fatim yang juga mau diputarin lagu yang sama, boleh banget. Terus juga ada Kak Caca, teman Pro 2 yang mau diputarin lagu Haha Sabrina Linur. Terus juga ada teman Pro 2 kita Kak Asri, thank you banget yang udah request pagi-pagi banget gitu ya, siang. Pagi menjelang siang gitu ya teman Pro 2. Terus barusan udah join Kak Rizky Ramadhani, thank you banget. Halo Kak Rizky, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Easy request lagu Aku Muak by Aruma. Boleh. Emang muaknya kenapa nih Kak Rizky? Kenapa? Boleh cerita nih ke Habul ya. Dan salam buat semuanya ya Kak. Terima kasih. Oke, tolong diputerin ya Kak. Oke, aman. Apa sih yang gak boleh buat Kak Rizky? Jadi teman Pro 2 langsung aja aku putarin. Buat kamu ada Sabrina Linur yang bakal lewat, dan juga nanti bakal disusul dengan Muak dari Aruma. So, jangan kemana-mana dulu. Bagi kamu yang mungkin penasaran dengan lagu-lagu menarik yang bakalan aku putarin sesuai requestan kamu, boleh banget jangan kemana-mana, setia aja di Zona Musik Kamu selama 2 jam ini dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti aku juga bakal sapa teman-teman yang udah isi link yang barusan aku bagiin di Instagram @pro2bukittinggi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman.

Sama Pro 2, muak dari aroma lewat di ruang dengar kamu, requestan dari teman Pro 2 kita ya. Dan teman Pro 2, next aku bakal putarin ada requestan berikutnya, Bahagia Lagi dari Pice Kota, dan juga Remuk dari Angie Carvalho, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu juga di siang yang cerah ini, apalagi sekarang weekend ya, bagi kamu yang libur, gak tahu mau ngapa-ngapain, boleh banget join aja bareng aku Ashabul, mana tahu nih, ada yang mau diputarin lagu, tapi requestnya lewat telepon, boleh. Langsung aja teman Pro 2, kamu hubungi aku di WhatsApp Pro 2 atau bisa melalui telepon biasa di 0811 6699480. Dan teman Pro 2, aku juga mau berpesan buat kamu yang sekarang lagi bersantai ria gitu ya, teman Pro 2 di rumah, boleh banget kalau bisa selipin dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga produktif. Mungkin bisa dengan bersih-bersih rumah, cerita bareng keluarga, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sekiranya itu bisa membuat kamu lebih, lebih paten gitu ya terhadap berbagai hal. Contoh nih, bagi kamu yang suka masak, bisa maksimalin nih waktu libur kamu dengan masak-masak bareng keluarga. Dan kamu bakal jadi seseorang yang mungkin ilmu memasaknya lebih meningkat gitu teman Pro 2. Karena setiap hal yang mungkin bisa kita lakukan, pasti itu bakal jadi dan konsisten untuk melakukan, pasti itu bakal jadi momentum buat kita bisa meningkatkan kemampuan kita terhadap hal itu. Setuju nggak? Dan juga teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin sekiranya punya waktu banyak dan ada rencana buat keluar, boleh banget. Kamu maksimalin nih cuaca cerah hari ini buat jalan-jalan, buat healing bareng orang tersayang gitu ya teman Pro 2. Karena sayang banget secerah ini dilewatkan begitu saja. Aduh, semoga hati kamu, perasaan kamu juga secerah hari ini. Amin ya rabbal alamin. So, langsung aja teman Pro 2, agar hati kamu benar-benar cerah di hari ini, aku putarin dulu Bahagia Lagi agar kita semua bahagia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari

Teman Pro 2, barusan ada sesi potret yang lewat di ruang dengar kamu. Enak banget ya lagunya Teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu tadi dengerin lagu sesi potret dengan tenang, aku yakin kamu pasti sekarang lagi berkaca-kaca atau bahkan ada yang lagi nangis nih. Aduh, aku doain semoga orang-orang istimewa di sekitar kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, terus diberikan takdir untuk bisa bersama-sama dengan kita menikmati kehidupan dengan rasa sukacita, bahagia, dengan waktu yang panjang gitu ya Teman Pro 2. Dan aku yakin siapapun kita yang kalau misalkan berada di posisi di balik lagu sesi potret pasti hancur banget, setuju gak? Berat banget ketika kita sudah bisa hadir buat seseorang, tapi toh ternyata ketika kita menemui dia, dianya yang malah pergi, bukan pergi buat sementara, tapi pergi buat selamanya. Berat banget teman-teman ya, tapi it's okay, gak apa-apa. Ternyata lagu ini ngantarin kita ke penghujung zona musik kamu pertama. Jangan berkecil hati dulu buat teman-teman yang mungkin lagunya belum keputar, karena nanti bakalan Ashabul putar di program Zona Musik Kamu part kedua. Di antaranya ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini bakalan jadi lagu pamungkas kita di Zona Musik Kamu part pertama. Terus nanti bakalan ada Liodra, ada Nayeon Kwon dan Dio. Terus juga ada lagu, bentar aku cek dulu, Sabrina udah. Terus bakalan ada Utopia, Teman Pro 2, Rasa Ini Indah.

Ya, Anggis yang bakal lewat di ruang dengar kamu, terus juga beberapa lagu requestan lainnya yang nanti bakalan aku sebut satu persatu dan juga sapa kamu satu persatu. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, tetap di 94,8 FM, kita dengerin dulu ya. Ada Fajar Nur yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti kita beralih ke program Zona Musik Kamu part kedua.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Bapak Rodo masih bersama aku Sabul di 94,8 FM dan masih di program Zona Musik Kamu. So, siapa nih teman Pro 2 yang udah nungguin requestan-requestan kamu? Boleh banget teman Pro 2 ya, aku bakal bacain lagi nih requestan berikutnya teman Pro 2 yang ini bakalan apa namanya? Yang bakalan menghibur kita ya di siang hari ini. Gimana teman Pro 2? Next aku bakal sapa dulu nih beberapa teman-teman kita yang udah isi link di question, bukan di question box, tapi di Instagram dan juga di story yang udah aku bagiin. Gimana teman Pro 2? Aku mau sapa ada Kak Zatia. Yona dan Mampro 2, Kak Zatia jauh-jauh dari Jawa Barat. Ini mau diputarin lagu Pura-Pura dari Liodra. Udah kita puterin barusan. Thank you banget buat Kak Zatia yang udah request lagu Liodra. Dan next sama Mampro 2 ada Kak Farisha Nava 08. Sama nih dari Jawa Barat. Atau jangan-jangan Kak Zatia sama Kak Vanisha ini tetanggaan. Mana tahu gitu ya. Mau diputarin lagu Cegil Nabila Takiyah. Boleh banget. Ini udah udah kita cek dan lagunya ada teman Pro 2 ya. Ya, kalau jebolan Indonesian Idol ini rata-rata ada teman-teman ya. Jadi nggak diragukan lagi. Ini kabel diputarin nggak? Kabel diputarin nggak? Diputarin, teman-teman ya. Ini rata-rata kalau jebolan Indonesian Idol ada, plus juga beberapa penyanyi lainnya. Dan teman Pro 2, next aku bakal sapa dulu nih teman kita yang juga udah join. Ada Kak Mawar. Iya, Kak Mawar ternyata ya. Kak Mawar Aika, thank you banget. Kak Mawar ini jauh-jauh dari Sulawesi Selatan dengerin Pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget ada Kak Mawar nih di hari ini. Di ujung minggu Mesahira, boleh, boleh banget. Sabol cek dulu nih, apakah di ujung minggu udah kita puterin sebelumnya? Bahagia lagi, Aruma, Sabrina, Imagine, okay. Noah, udah okay, siap. Nanti bakal kita puterin setelah Cegil ya, Kak Mawar. Jadi tungguin aja, kita cari dulu nih. Di ujung minggu dari Mesahira. Bentar, ini mentang-mentang kita di hari Sabtu gitu ya. Jadi mau diputarin lagu di ujung minggu. Cocok banget gitu ya. Dan teman Pro 2 setelah Nabila terus ada Mesahira. Next, aku bakal sapa dulu nih. Ada Kak Hasiska Hashim, teman Pro 2 dari DKI Jakarta. Thank you banget. Dan mau diputarin lagu yang sama di ujung minggu dari Mesahira. Dan nama Pro 2 ada Kak Nabila Absarini dari Lampung. Halo Kak Nabila, gimana kabarnya? Lampung apa kabar, Kak? Dan nama Pro 2 Kak Nabila ini mau diputarin lagu yang sama di ujung minggu. Terus ada Kak Zania dari Kalimantan Timur. Mau diputarin lagu Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Boleh, nanti kalau masih ada waktu kita bakalan puterin semuanya gitu ya teman Pro 2. Bentar. Pencuri Malam. Pencuri Malam. Oke, siap untuk diputerin ya. Dan teman Pro 2 bagi kamu yang belum sempat request, boleh banget join sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Dan juga nih teman-teman Pro 2 ada Kak Oila Raifa dari Sumatera Utara. Horas Kak Kila yang mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesahira, boleh. Terus ada Kasatila underscore May, teman Pro 2 dari Jawa Barat, mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Ada Kak Yumish Halo dari DKI Jakarta, mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Dan juga Kak Molidot Rahma mau diputarin lagu yang sama, boleh. Teman Pro 2, beberapa salam yang juga nih teman-teman kita kirimkan di hari ini. Yang pertama ada salam dari Kak Farisha, teman Pro 2. Buat pecinta Nabila Takiyah di seluruh Indonesia, salamnya. Oke, buat teman-teman pecinta Nabila Takiyah ini ada salam hangat dari Kak Farisha, teman-teman ya, dari Jawa Barat. Dan di samping itu teman Pro 2 ada semangat siaran Kak Ashabul. Thank you banget Kak Mawar. Ini BTW Kak Mawar. Baru kali ini ya Ashabul ini sapa Kak Mawar kalau gak salah. Atau pernah sapa nih sebelumnya di WhatsApp.
mana tahu. So, Kak Mawar, thank you banget semangatnya. Ini Asabul langsung semangat banget gitu ya. Terus juga ada Kak Zania underscore dari Kalimantan Timur yang juga ngirimin pesan buat kita. Bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kak Zanianya juga ya. Semoga bahagia selalu di sana. Terus teman kita dari Sumut, dari Medan, teman Pro 2 Kak Kila, teman Pro 2. Terima kasih Kak, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2 langsung aja aku putarin karena udah banyak teman kita yang gak sabar dengerin lagu favoritnya masing-masing.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman.

0: yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, barusan lewat di ruang dengar kamu, Wijaya 80 dan Sawa Pria di Bulan Bintang Garis Menyilang. So, lagunya enak banget Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 masih mutarin lagu kamu hingga kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Dan aku juga mau berpesan nih buat kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan, yang sekarang lagi mungkin udah siap-siap cari makan siang gitu ya, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga buat teman-teman Pro 2 lainnya yang belum sempat request, ini kita masih ada beberapa menit lagi ya, kira-kira 3 atau 2 lagu lagi teman Pro 2 ya, boleh banget di request cepatnya melalui WhatsApp ataupun bisa nih melalui link yang udah aku bagiin. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau sapa dulu saudari aku dari Matur, ada Kavika. Halo Kavika, apa kabar? Semoga Kavika sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan nomor Pro 2, ini Kavika mau request lagu BTS Swims dengan judul Swim. Dan salam buat semua yang lagi dengar Pro 2. Makasih ya Kak, sama-sama Kavika. Kita bakal puterin tentunya ya. Sayang banget kalau misalkan requestan Kavika dimatur gak diputerin teman Pro 2. So aku mau cari dulu, semoga ada nih di playlist kita hari ini. Bentar. Oke, BTS. Oke, semoga ada ya Kavika. Oke, ada ternyata teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal putarin tentunya buat Kak Vika yang mungkin udah nungguin dari tadi. Dan nanti bakal disusul dengan Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya

tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau kita mau pro 2, masih beraku Asabul, tapi gak kerasa teman-teman ya. Ternyata lagu EA ini ngantarin kita ke pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Artinya teman pro 2 kita udah berada di penghujung program Zona Musik Kamu. Tapi it's okay, gak apa-apa, aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Masih ada 3 jam lagi dengan 3 topik besar yang bakal nemenin kamu tentunya beraku Ashabul. So, teman pro 2 di pukul 11.56 ini aku mau puterin satu lagu terakhir ya di Zona Musik Kamu. Namun sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu, buat kamu yang udah kirim salam, harapan, dan juga join bareng aku di siang ini. Senang banget bisa nyapa kamu lagi di program ini. Dan semoga next aku bisa aku bisa sapa-sapa lagi tentunya teman-teman yang mungkin gak kesapa nih di hari ini. It's okay, gak apa-apa. Teman-teman Pro 2, aku putarin dulu ya satu lagu terakhir kita. Ada Afgan dengan Sampai Jumpa. Ini lagu ya mungkin bakalan jadi sampai jumpa juga untuk program Zona Musik Kamu hari ini teman-teman ya. Besok hadir lagi Zona Musik Kamu, jadi boleh banget join lagi di pukul 10 hingga pukul 12 siang. So, ini dia Afgan dengan Sampai Jumpa.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Iya, nama pro 2 Karat Band di matamu ngantarin kita ke pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, dan tepat nanti di pukul 12.17 waktu Indonesia Barat kita akan melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Dan seperti biasa nama pro 2 kita bergabung dulu ke pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu islami dan juga nanti kumandang azan zuhur tepat di pukul 12.17. Dan nama pro 2 jangan kemana-mana dulu, setia beraku ashabul di pro 2 Bukit Tinggi karena kita masih seru-seruan di program Funtertainment, pro 2 Sport, dan Top 20 Indonesia Lokal. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi pada kelas Hambul di 94,8 FM. Dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya bagi teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita di program Fantertainment di edisi hari ini, aku bakal putarin dulu beberapa lagu religi buat kamu.

0: Prodia FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodia.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mampro 2, penyanyi muda Annette Delesia ini membagikan persiapannya menjelang Tehillim konser yang digagas Liliana Tanusoe Dipjo atau Mampro 2. Gimana Mampro 2 saat ditemui di studio RCTI Plus pada Rabu 13 Mei 2026, Annette ini mengaku tengah fokus mempelajari sejumlah lagu yang akan dibawakan di konser religi tersebut. Gimana menurutnya Tom Mampro 2, lagu-lagu yang dinyanyikan memiliki durasi cukup panjang sehingga membutuhkan latihan ekstra. Yona Tom Mampro 2, ia juga mengatakan latihan bersama home band baru pertama kali dilakukan hari ini. Namun sebelumnya para pengisi acara ini juga sudah menjalani sesi workshop. Gimana Tom Mampro 2, menurut Annette konser Tehillim ini itu berbeda dibanding konser musik biasa karena membawa nuansa rohani yang kuat. Yang mana ia pun Tom Mampro 2 mengaku penasaran dengan konsep panggung yang telah disiapkan untuk konser gagasan Liliana Tanusoe Dipjo tersebut Tom Mampro 2. So, teman-teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin sekiranya juga nungguin nih konser ini, boleh banget dipantengin aja ya. Dan di sisi lain, teman-teman Pro 2, Annette ini juga mengaku sangat bersyukur dipercaya menjadi salah satu yang membawakan lagu-lagu karya Liliana Tanusoe Dipjo. Meskipun lagu-lagu tersebut teman-teman Pro 2 cenderung berdurasi panjang, namun ia menyebut setiap lagunya syarat dengan makna. Dan juga Tom Mampro 2, Annette pun berharap konser tersebut nantinya bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2 terbang ini ngantarin kita ke penghujung program Funtertainment di hari ini. Dan aku benar-benar ngajak kamu untuk terbang beneran, Teman Pro 2 ya, ke program kita berikutnya. Ada program apa, Bul? Ada program bagi kamu pecinta dunia olahraga. Boleh banget Teman Pro 2 gabung bareng aku di Pro 2 Sport dari pukul 1 siang hingga nanti pukul 2 siang. So, Teman Pro 2, sebelum itu aku mau putarin dulu ada Shakira Fear yang bakal lewat di ruangan dengar kamu dengan DM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Teman Pro 2 masih melakukan sambil di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah di program berikutnya aja, Pro 2 Sport. Dan teman Pro 2 di Pro 2 Sport hari ini, aku bakal spill ke kamu nih teman Pro 2 ya, bacain informasi-informasi yang datang dari dunia olahraga. Boleh, ada siapa Bul? Kita bakal memulai ini perjalanan kita di dunia olahraga hari ini teman Pro 2, yang mana ini Spurs ini bidik final lebih cepat, yang mana Wambanyama jadi andalan teman Pro 2. Gimana kelanjutannya? Boleh banget. Yang mana teman Pro 2 dari rari.co.id, yang mana aku dapatin informasi ini, yang mana unggulan kedua San Antonio Spurs ini bertekad menyudahi perlawanan Minnesota Timberwolves di semifinal playoff NBA. Di game 6 targetnya adalah menang teman Pro 2. Di game 5 Spurs ini menang 126/97 dan unggul 3-2 atas Timberwolves. Yang mana Spurs teman Pro 2 ini mengincar final wilayah pertama mereka sejak musim NBA 2016 hingga 2017. Dan teman Pro 2, jika ingin lolos ke final, Spurs ini tak boleh membuat kesalahan. Karenanya mereka harus menurunkan pemain terbaik sehingga target lolos lebih cepat untuk bisa tercapai. Dan teman Pro 2, pelatih Mitch Johnson ini memilih pemain yang lebih kompeten dan juga siap tempur. Yang mana Johnson, Carter Brian, dan juga Julian Campagni ini akan menjadi andalan utama. Yang mana teman Pro 2, Campagni ini adalah penembak jitu, rebounder yang cekatan dan juga pemain bertahan yang solid. Sementara Brian adalah pemain bertahan yang bermain di atas rata-rata meski seorang rookie. Dan nama Pro 2, Brian ini bahkan bisa menjaga gerakan Shai Gilgeous-Alexander, peran yang sulit dijalankan Barnes teman Pro 2. Dan tak bisa dipungkiri Spurs ini akan banyak berharap pada para pemain mudanya. Johnson teman Pro 2 ini berharap banyak pada Victor Wembanyama, yang mana jika menang Spurs ini bertemu tim kuat Oklahoma City Thunder di babak final playoff musim ini. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu selalu mengikuti ya teman Pro 2 bagaimana perkembangan dunia olahraga basket, mungkin kamu udah gak asing dengan nama-nama yang tadi aku sebutkan. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, aku mau putarin beberapa lagu buat kamu sebelum nanti aku share informasi kedua di hari ini yang datang dari dunia olahraga.

0: nan indah menggema ke segala penjuru. Suara khas alat kesenian talempong silih berganti terdengar. Begitu juga suara gendang yang dipukul, turut menyemarakan tradisi budaya Pacu Jawi. Ditambah dengan panorama alam yang hijau berpagar perbukitan dan terlihat Gunung Merapi yang menjulang, menjadi harmonisasi yang indah antara alam dan kehidupan manusia. Terlahir dari daerah yang kaya akan budaya, tradisi Pacu Jawi atau balapan sapi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Contoh lampu otak, Nono. Lagi ya, siapa?
0: Atraksi budaya Pacu Jawi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, Pacu Jawi adalah permainan anak nagari berupa balapan sapi yang diadakan selepas panen padi. Kini, atraksi budaya ini rutin dilaksanakan hampir di setiap akhir pekan. Pacu Jawi diselenggarakan di hamparan sawah yang berteras-teras dan arena pacu yang berupa petak sawah berlumpur dan berair. Posisi penonton berdiri di petak sawah yang lebih tinggi dari arena pacu. Sawah sengaja dialiri sehingga berlumpur. Cipratan lumpur yang ditimbulkan dari kelincahan lari Jawi ini menciptakan sebuah bentuk ketertarikan tersendiri bagi penonton. Sehingga wajar saja banyak orang yang berburu foto momen-momen tersebut. Lepas ke arena haruslah Jawi yang kuat dan sehat. Ini dibenarkan oleh Gusti Asnan, salah seorang profesor sejarah Universitas Andalas.
2: Yang ikut lomba itu hanyalah sapi-sapi yang sehat, sapi-sapi yang kuat, peternak-peternak yang mampu memelihara sapi dengan baik, dengan hebat, dengan sungguh-sungguh, sapinya akan baik. Dan untuk membuktikan sapinya itu sehat, sapinya itu kuat, maka dilembatkanlah dan ikut sertakanlah dalam Pacu Jawi.
0: Banyak yang harus dipersiapkan menjelang perhelatan atraksi budaya Pacu Jawi. Jimmy, Ketua Forwi Tanah Datar, membenarkan hal ini.
3: Persiapan Pacu Jawi di Kabupaten Datar mulai dari sapinya, jokinya, peserta, dan pemilik Jawi tersebut. Jadi sapi-sapi tersebut diberi makan yang bagus. Untuk pemilik harus tahu dia karakter ataupun bagaimana sapinya tersebut. Yang ketiga, joki. Joki ini dia punya persiapan untuk melaksanakan Pacu Jawi pada event yang sekarang.
0: Peternak Jawi memiliki peran yang sangat penting menjelang Jawi diturunkan ke arena. Ia harus mempersiapkan Jawinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran Jawi. Agar saat bertanding stamina Jawi tetap maksimal, Jawi-Jawi diberikan ramuan penguat. Setiap peternak memiliki ramuan tersendiri untuk Jawi mereka. Zal, salah seorang peternak Jawi contohnya.
4: Bahan-bahannya, jahe, telur dua, madu, gula aren. Ada suplemen cik lah, ya, suplemen itu yang biasa dikonsumsi manusia untuk tenaga lah, ya kan.
0: Seluruh bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk hingga menyatu. Setelah itu, ramuan dipindahkan ke dalam botol, baru diberikan kepada Jawi. Alek Nagari atau Pesta Rakyat ini tidak hanya menyuguhkan tontonan Jawi yang sedang berpacu. Namun, berbagai kesenian dan makanan tradisional daerah siap dinikmati para pengunjung.
5: Di sana itu tumplek pasar tradisional. Mau makan apa aja di situ ada. Nah, makanya orang berbondong-bondong datang ke Pacu Jawi. Itu udah pesta rakyat kan, pesta budaya. Ada tari-tari budaya di situ, ada makanan tradisional semua keluar. Di Sungai Tarap itu kenal gulai kambing. Nah, gulai kambing Sungai Tarap itu keluar di arena Pacu Jawi. Pariangan, sarandang, lontong cancang, nasi goreng pade, tradisional banyak keluar.
0: Sebelum perlombaan dimulai, pemuka adat setempat mengawali perhelatan dengan prosesi pembukaan, berdoa, hingga makan bersama. Kemudian, barulah Jawi dilepas ke arena berlomba satu persatu.
1: Lagi ya, siapa?
0: Cipratan lumpur menggumpal dan berterbangan ke segala arah menjadi atraksi yang menarik. Begitu juga teriakan joki dan tawa pengunjung yang turut memeriahkan pelaksanaan tradisi ini. Dua ekor jauh yang dipasangkan bingkai bajak sawah dipacu oleh seorang joki dengan berpijak di kedua ujung bingkai bajaknya. Untuk memulai aksinya, si joki akan menggigit ekor jawi dengan sekuat tenaga. Inilah salah satu pemandangan yang tak kalah unik, yang dipercaya selain untuk mengeratkan pegangan agar tidak terjatuh, namun juga untuk mempercepat lari jawi tunggangannya. Setelah itu, sang joki akan memegang ekornya untuk menuntun laju kedua jawinya hingga mencapai titik finish yang telah ditentukan. Beberapa jawi ada yang berlari lurus hingga selesai. Ada pula yang baru mulai, sudah belok dan keluar jalur. Jadi yang dinilai bukan hanya kencang larinya, namun juga bentuk struktur tubuhnya. Zal, peternak jawi dari Tanah Datar, meyakini bahwa jawi yang akan diikutsertakan haruslah memiliki ciri khas bentuk tubuh tertentu.
4: Ciri-ciri khasnya ya ada kanyang, pucat kanyang, talingo, singke, terus bulu kasar dan kulit tipis. Buntut pun pendek, kakinya yo agak bule.
0: Dalam tradisi pacu jawi di Kabupaten Tanah Datar, teknis penilaiannya cukup unik dan mengandung filosofi.
5: Ya, pacu jawi di Tanah Datar ini unik. Yang menang itu adalah jawi yang serasi, lurus jalannya, jokinya pandai mengendalikan sapinya, kemudian seimbang. Itu teknik penilaiannya, joki itulah mengendalikan sapi ini dia supaya yang satu enggak duluan, yang kemudian tidak tertinggal dengan mengendalikan ekor sapi. Maknanya adalah jawi yang menang itulah jawi yang lurus, larinya seimbang antara jawi yang kanan dan jawi yang kiri. Seandainya dia tidak seimbang, joki itu akan menyeimbangkan agar jawi yang salah jalan ini atau duluan jalannya yang tidak seimbang ini kembali lurus jalannya, jadi berjalan di rel yang benar. Kalau dia tidak mau sapinya ditarik selulus, joki itu bakal menggigit ekornya supaya sapi itu bisa dikendalikan dan lurus jalannya kembali. Nah, jadi filosofinya yang lurus dan benar itulah.
0: Makna lurus ini berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar selalu berada pada jalan yang lurus. Artinya, berada pada ketentuan Tuhan. Dan akan lebih baik lagi apabila jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Ini juga isyarat bahwa pemimpin dan rakyat yang digambarkan saling berdampingan. Pacu jawi dilaksanakan sebagai atraksi anak nagari yang dalam perjalanannya berkembang menjadi olahraga. Selain itu, juga sebagai wujud rasa syukur, semangat, dan kegembiraan masyarakat usai panen padi, serta untuk mengisi waktu luang menjelang masa penanaman padi berikutnya. Tidak jarang, selama kegiatan atraksi pacu jawi menjadi ajang unjuk gigi kelihaian para joki dan kekuatan jawi. Bila jawi yang terbaik, biasanya secara otomatis akan menaikkan harga jualnya, sehingga dapat berdampak untuk meningkatkan perekonomian pemilik jawi. Tradisi yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun ini tidak hanya semata-mata untuk hiburan, tapi wadah untuk melestarikan hasil karya cipta dan kebudayaan nenek moyang orang Minang.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asamul di 94,8 FM di Pro 2 Sport. Dan teman Pro 2, informasi yang pertama, yang mana lakoni Piala Dunia 2026, Luka Modric ini masih menjadi nyawa Kroasia. Yaudah teman Pro 2, timnas Kroasia ini telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses teman Pro 2, termasuk rekam jejak di perempat final Euro 1996. Gimana perempat final Euro 2008, final UEFA Nations League 2023. Yaudah teman Pro 2 menang atas Faroe Island 3-1. Kroasia ini unggul atas Ceko dan puncaki grup 1 zona UEFA. Dengan ini teman Pro 2 mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2 dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa. Kroasia ini konsisten lolos dari fase grup Piala Dunia sejak 2014. Tim berjuluk Fatreni ini teman Pro 2 ini memang menjadi salah satu tim paling stabil di zona UEFA. Dan menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia ini memasuki era baru teman Pro 2 dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk. Ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Dan teman Pro 2, setelah Kroasia ini beberapa kali gagal mencapai perempat final di turnamen besar sejak 1998, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk pada 2017. Gimana teman Pro 2 dirinya ini mengemban tugas meracik skuad Fatreni ini demi memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi. Teman Pro 2, misi tersebut berhasil diwujudkan dalam hampir satu dekade terakhir teman Pro 2. Di bawah asuhan Dalic, Fatreni ini mampu mencapai level tertinggi. Dan kamu juga perlu tahu teman Pro 2 bahwa Dalic ini sukses membawa Kroasia mencapai final Piala Dunia 2018 dan finish ketiga di Piala Dunia 2022. Ia menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah negara itu. Dan ia juga membawa Kroasia tampil di beberapa edisi Euro serta mencapai final UEFA Nations League 2023.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 13.57 waktu Indonesia Barat aja. Kita di hari ini ya, teman-teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana dulu, stay tune di 94,8 FM. Karena setelah ini bakalan ada Top 20 Lokal. Ya akan menemani kamu teman Pro 2, 20 lagu terbaik di minggu ini. Teman Pro 2 versi, bukan versi ya, tapi 20 lagu terbaik RRI Bukit Tinggi. Jadi boleh banget teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan saatnya aku putari lagu terakhir kita di hari ini sebelum kita beralih ke Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. So, teman-teman Pro 2, satu lagu terakhir ada See You Again yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu besok teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Nih, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan begitu pula dengan aku, sehat selalu dan semangat menemani teman-teman Pro 2 hari ini. Dan hari ini ada aku Robby Oktais yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di program yang keren banget di hari ini. Akan ada Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Dan 20 lagu terbaik Indonesia Bukit Tinggi ini hasil recap dari requestan teman-teman Pro 2 di ajang Zona Musik Kamu. Jadi kalian pengen lagu kesayangannya masuk ke top chart kita? Cukup request aja di ajang Zona Musik Kamu yang hadir setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke our top 10. Top 20 minggu ini lagu Indonesia adalah lagu yang sudah 20 minggu lamanya di chart kita. Minggu lalu di posisi ke-18 nih. Dan ini dia top 20 kita, ada It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Lanjut lagi teman-teman Pro2 ke posisi ke-19 di minggu ini. Ini adalah lagu pendatang baru di minggu ini, newcomers kita. Dan ini dia, Sejauhku Memandang, Bianca Dimas featuring The Nilwens.

Masuk ke posisi 18 minggu ini teman-teman Pro 2, ada lagu yang sudah 19 minggu lamanya di chart kita. Minggu lalu posisi 16 dan harus turun ke posisi 18. Ini dia Almere.

Minggu ini ada lagu yang minggu lalu di posisi 13 dan lagu ini sudah 18 minggu lamanya di cangkir teman-teman. Langsung saja posisi 16 minggu ini, congratulations Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke posisi 15 minggu ini. Lagu yang baru 3 minggu lama di chart kita dan harus naik karena minggu lalu di posisi ke-17. Ini dia posisi 15 kita, Yovie Widianto dengan Kim dan juga Neida dengan Kini.
1: Kusuka.

Masuk ke posisi 13 minggu ini teman-teman Pro 2. Lagu ini udah lama banget di chart kita, 17 minggu. Waduh. Dan harus mengalami penurunan karena minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang di posisi ke-13. It's okay. Ini dia posisi ke-13 kita, Lyodra, Teganya Kau.

Next, lanjut ke posisi 12 minggu ini teman-teman Pro 2. Ada lagu yang baru 5 minggu lamanya di chart kita. Dan lagu ini minggu lalu posisi 14 naik 2 tingkat. Salah satu lagu favorit aku nih. Ada sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana.

Terus kita masuk ke posisi 11 minggu ini. Posisi 11 minggu ini adalah lagu yang minggu lalu posisi 12, teman-teman. Naik satu tingkat dan sudah 6 minggu lama di chart kita. Lagi dan lagi ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Kita masuk ke posisi 10 teman-teman. Our middle for this week di top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Lagu yang berada di posisi 11 minggu lalu dan sudah 7 minggu lama di chart kita. Ini dia Ghea Indrawari dengan

Lanjut teman-teman, di posisi ke-8 minggu ini ada lagu yang udah 16 minggu lamanya di chart kita. Dan minggu lalu posisi ke-5 dan harus turun di posisi ke-8. Gak apa-apa ya. Dan selamat kepada Mesahira di ujung minggu.

Lanjut teman-teman, di posisi ketujuh minggu ini ada lagu yang sudah 9 minggu lama di chart kita, dan kemarin minggu lalu juga di posisi ke-9. Ini dia our top 7 top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Ada Salma Salsabil dengan Memory.

Lanjut teman-teman, Pro 2 di posisi ke-6 minggu ini ada lagu yang sudah 10 minggu loh lamanya di chart kita. Dan minggu lalu lagu ini berada di posisi ke-7. Langsung saja, ini dia top 6 kita, Rara Sudirman, Apa Salahnya.

Lanjut teman-teman di posisi kelima minggu ini. Waduh, udah lima aja nih. Ya udah deh, kita lanjut ya. Di posisi kelima ini adalah lagu yang minggu lalu di posisi ketiga. Dan gak apa-apa turun karena udah 15 minggu lamanya di chart kita. Ini dia sama

Beralih ke posisi selanjutnya teman-teman, di posisi keempat minggu ini ada lagu yang sudah 11 minggu lamanya di chart kita. Dan minggu lalu lagu ini berhasil menduduki posisi 6 dan naik ke posisi keempat. Ini dia

Lanjut teman-teman ke posisi selanjutnya. Kita masuk ke top 3. Waduh, udah top 3 ya. Top 3 ini adalah lagu yang minggu lalu pemenangnya di top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Tapi di edisi 16 Mei kali ini, di posisi ketiga kita ada lagu yang udah 14 minggu lamanya di chart kita, yaitu

minggu ini teman-teman. Anyway, posisi kedua ini adalah lagu yang udah 12 minggu lamanya di chart kita. Minggu lalu lagu ini berada di posisi keempat dan naik ke posisi kedua. Kayaknya bakal bawa-bawa menang nih minggu depan ya. Langsung saja ini di posisi kedua minggu ini ada Lomba Sihir dengan

kerasa teman-teman ya, setelah mengetahui posisi kedua minggu ini, kita bakal mengetahui siapakah pemenang di minggu ini, edisi 16 Mei 2026 di Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Tapi sebelum kita spill ya teman-teman ya, kita recap dulu yuk dari posisi ke-20. Posisi ke-20 tadi ada Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-19 ada Bianca Fit Daniel Lens dengan Sejauh Ku Memandang. Sedangkan Ahmad Abdul Almere berhasil menduduki di posisi ke-18. Posisi ke-17 tadi ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi ke-16 ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Disusul di posisi ke-15 ada Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kini. Sedangkan lagu dari Dia dan juga Indakus dengan Malu-Malu berhasil menduduki posisi ke-14. Posisi ke-13 ini adalah lagu Liodra dengan Teganya Kau. Lanjut disusul dengan Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi ke-12. Sedangkan di posisi ke-11 kita minggu ini ada Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Di posisi ke-10 ada lagu yang sedang seliwuran di sosial media dengan konten yang keren banget, ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi ke-9 kita ada Sabrina Leonor dengan Haha. Disusul Mesaira di ujung minggu berhasil menduduki posisi ke-8. Sedangkan di posisi ke-7 minggu ini ada Salma Salsabil dengan Memori. Rara Sudirman Apa Salahnya pun menduduki di posisi ke-6. Dan masuk di posisi ke-5 tadi ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Di posisi ke-4 minggu ini ada Martna Tama dengan lagu Lupa. Dan kita masih di posisi ke-3 ada Afgan, Misteri Dunia. Dan baru saja tadi kita spill di posisi ke-2 minggu ini ada Lomba Sihir, Misteri. Dan langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman, pemenang Top 20 Indonesia Bukit Tinggi di minggu ini, edisi 16 Mei 2026 ada lagu yang sudah 13 minggu lama jadi chart kita, dan minggu lalu posisi kedua dan akhirnya menjadi puncak di minggu ini. Congratulations.

Pro 2 20 lagu Indonesia terbaik di minggu ini, edisi 16 Mei. Yang mau lagu kesayangannya masuk ke top chart kita, cukup request di ajang zona musik kamu ya. Hadir setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau gitu kita tutup dulu top 20 Indonesia Bukit Tinggi kita hari ini. Kita bakal beralih ke program selanjutnya, top 20 Internasional Bukit Tinggi. Tetap di 94,8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat sore teman-teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hari Sabtu atau hari ini, di mana museum itu didedikasikan mengenang perjuangan hak-hak kaum buruh Indonesia. Presiden menilai keberadaan Museum Buruh menjadi peristiwa langka di dunia. Museum tersebut disebut simbol penghormatan terhadap perjuangan pekerja kecil. Menurut Kepala Negara, Marsinah menjadi lambang keberanian buruh memperjuangkan hak pekerja. Perjuangan itu lahir dari kelompok masyarakat tanpa kekuatan dan juga kekuasaan. Presiden menyebut museum itu sebagai pengingat perjuangan perempuan pekerja Indonesia, di mana Marsinah dinilai mewakili suara masyarakat lemah yang sering terabaikan. Beralih informasi yang kedua, teman Pro2, petugas kebersihan Monumen Nasional atau Monas Ahmad Dumyati mengatakan volume sampah meningkat drastis saat libur panjang dan acara besar berlangsung. Menurutnya, lonjakan sampah terjadi seiring meningkatnya jumlah pengunjung di kawasan Monas. Ahmad menyebut peningkatan volume sampah pada kegiatan besar bahkan mencapai lebih dari 10 ton. Untuk pembuangannya, ia menjelaskan sampah tersebut dahulu dikumpulkan di tempat penampungan sementara kawasan Monas. Setelah penuh, sampah kemudian diangkut menuju tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Beralih ke informasi yang ketiga, nomor 2, Detroit Pistons menjaga peluang lolos final wilayah timur usai mengalahkan Cleveland Cavaliers 115-94, di mana kemenangan itu membuat semifinal wilayah berlanjut ke game ke-7. Pistons tampil agresif sejak awal pertandingan di hadapan pendukung sendiri. Permainan cepat mereka membuat Cavaliers kesulitan mengembangkan strategi. Tuan rumah unggul tipis pada kuarter pertama setelah serangan berjalan efektif. Akurasi tembakan tinggi menjadi kunci dominasi Detroit sepanjang laga. Masih ke kuarter kedua, Pistons memperlebar jarak poin di Cavaliers. Pertahanan disiplin membuat tim tamu kehilangan ritme permainan. Dominasi Detroit semakin terlihat pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin, di mana Cavaliers tertinggal jauh dan gagal bangkit mengejar ketertinggalan. Teman Pro2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Nantikan Pro2 Info selanjutnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman memperdua, masih bareng Robby Oktaes hari ini dan menemani teman-teman satu jam ke depan lagi nih ya. Tadi setelah top 20 Indonesia Bukit Tinggi, sekarang kita masuk ke top 20 International Bukit Tinggi. Kita bakal spill 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi edisi 16 Mei 2026. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi, kita masuk ke top 20 kita di minggu ini adalah lagu pendatang baru alias newcomers kita di minggu ini. Ada

Lanjut teman-teman, di posisi ke-18 our top 18 for this week ada lagu yang minggu lalu posisi 19 dan lagu ini udah 3 minggu lama di chart kita. Dan langsung saja congratulations Nick Jonas, Sweet to Me.

we gotta go to our top 17 for this week. Lagu yang udah 20 minggu lamanya di chart kita. Wah, cukup lama ya. Dan lagu ini kemarin mengalami penurunan karena minggu lalu di posisi ke-13 dan harus turun ke-17. So, gak apa-apa lah ya. Ini dia, langsung aja our top 17 for this week. Taylor Swift dengan The Fate of Open.

Masuk ke posisi 11 minggu ini, our top 11 for this week. Ada lagu yang sudah 8 minggu lama di chart kita. Minggu lalu posisi ke-12 dan naik satu tingkat. Selamat kepada Nona dengan Zizi.

10 for this week. So, lagu yang berada di posisi pertengahan ini adalah lagu yang sudah 18 minggu lama di chart kita. Dan lagu ini minggu lalu di posisi ke-7 loh. Jadi di our top 10, congrats Miley Cyrus dengan Dream As One. Oh, love.

Masuk ke posisi 8 minggu ini teman-teman Pro 2 ada lagu yang sudah 10 minggu loh lama di chart kita. Minggu lalu posisi 9 dan naik 1 posisi ya. Dan ini dia top 8 for this week ada Treasure dengan

Lanjut teman-teman, di posisi ke-6 minggu ini adalah lagu yang minggu lalu posisi ke-8. Dan lagu di top 6 ini adalah lagu yang sudah 11 minggu lama di chart kita. Ada siapa nih? Ada In Heaven dengan Knife.

untuk posisi kelima. Wah, top 5. Waduh, 5 terbaik nih ya. Lagu ini udah 16 minggu lamanya di chart kita. Minggu lalu di posisi ketiga. Turun gak masalah karena udah lama banget. Ini dia top 5 kita, All Day Project.

Masuk ke posisi ketiga. Wow, udah tiga terbaik aja nih. Tiga terbaik kita di minggu ini adalah lagu yang udah 15 minggu lama di chart kita. Dan lagu ini ternyata pemenang minggu lalu. Masih ada yang ingat? Ini di our top 3 for this week. Ada Bruno Mars, I Just.

teman-teman Pro 2 di posisi kedua minggu ini. Our top 2 for this week ada lagu yang sudah 13 minggu lamanya di chart kita. Anyway, lagu ini kemarin di posisi keempat dan naik 2 tingkat. Wah, kayaknya bakal sampai ke puncak nih. Ya udah deh, tanpa berlama-lama, ini dia our top 2 for this week. Ada Avril Lavigne dengan Simple Plan, Young and Dumb.

keren-keren banget ya lagu-lagu yang udah masuk ke top chart 20 internasional Bukit Tinggi. Anyway teman-teman, kita bakal spill banget nih pemenang kita di minggu ini. Tapi sebelum kita spill siapa pemenang di minggu ini, kita bakal recap lagi nih. Siapa tahu teman-teman Prodo bergabung gitu ya. Nah tadi di posisi ke-20 ada pendatang baru kita dari BTS dengan Swim. Di posisi 19, our top 19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Our top 18 for this week ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Dan di posisi 17 tadi ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Lanjut di posisi 16 ada Love dengan Maria. Dan Hearts to Hearts dengan Ruth ini menyusul di posisi 15. Lanjut di top 14 for this week, yaitu tadi ada Bruno Mars dengan Rich Kid All. Our 13 di minggu ini ada NCT Dream dengan Beat It Up. Dilanjut di posisi 12 tadi ada Blackpink dengan Go. Sedangkan Nona Zizel berhasil menduduki di top 11. Our middle for this week top 10 ada Miles Cyrus dengan Dream As One. Dan lanjut di posisi 9 ada Harry Styles dengan Aperture. Lanjut di posisi 8 ada Treasure dengan Better Than Me. Disusul dengan Cynthia Erivo dan Ariana Grande For Good berada di posisi ke-7. And next our top 6 for this week ada In Heaven dengan Knife. Top 5 for this week ada All Day Project dengan One More Time. Disusul dengan Charlie Puth, Beat Yourself Up di posisi ke-4. Dan ini dia our top 3 for this week, Bruno Mars dengan I Just Might. Dan tadi baru aja kita dengarkan lagu yang keren banget ada Avril Lavigne dengan Simple Plan dengan Young M Dang berada di posisi kedua alias top 2 kita. Dan siapakah yang berada di posisi pertama ini? Anyway, aku mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah stay tune ya di Top 20 International Bukit Tinggi. Dan setelah aku nanti nge-spill lagu ini, dan berakhir pula acara kita di Top 20 International minggu ini. Dan buat teman-teman yang pengen lagu kesayangannya masuk ke top chart kita, jangan lupa request ya. Requestnya di ajang zona musik kamu yang hadir setiap hari di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kalau gitu sebelum aku pamit teman-teman, ini dia our winner for this week, Top 20 International Bukit Tinggi, posisi pertama. Minggu lalu posisi kedua dan udah 14 minggu lama di chart kita. Selamat kepada Star Kids dengan

udah kita spill dan gak kerasa juga udah 1 jam aku menemani kalian. Dan thank you buat teman-teman, enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi karena masih banyak program-program selanjutnya di hari ini. Kalau gitu teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Bye-bye guys, see you tomorrow and lanjut lagi bareng penyiar selanjutnya.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

9.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Insta Inspirasi kita. Seperti biasa, kamu akan hadirkan informasi yang menginspirasi. Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial ini berpengaruh besar nih pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Nah, seorang Adiatama Keperwisataan dan Ekonomi Kreatif ya, ada Adi Pamungkas menjelaskan kalau misalnya media sosial ini jadi sumber informasi utama nih bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan cari referensi melalui medsos, kayak dicari tahu dulu nih, oh tempat ini bagus ya untuk kita pergi liburan, atau ini tempat sangat recommended buat yang pengen pergi liburan gitu. Sehingga gak bisa dipungkiri nih, medsos jadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Karena itu pelaku wisata didorong nih untuk membuat konten yang menekankan storytellingnya pada isinya. Tapi sebenarnya teman-teman Pro 2, gak hanya untuk konten tempat wisata aja ya. Dari konten ini, semisal ada yang ingin mempromosikan produknya, atau misalnya mempromosikan barang yang ingin dia jual gitu ya, entah itu makanan, baju, tekstil dan lain sebagainya, itu memang butuh yang namanya konten-konten yang bisa menarik perhatian para penggunanya gitu. Jadi pelaku wisata ini ya, apapun itu, entah itu pelaku wisata ataupun pengusaha, didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya. Karena katanya, bagaimana membungkus destinasi dan menarasikannya melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah terkait budaya dan juga sejarahnya, ini menjadi faktor penting nih dalam mempromosikan tempat wisata.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
3: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
2: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta. Inspirasi kita.
4: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
2: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Berkaca-kaca dari Vanessa Z, ya gimana kalau misalnya kita tuh cinta. Nah ini, kadang-kadang kita itu memilih untuk bertahan gitu. Kita tuh kayak percaya dia tuh bakal berubah. Iya, dia bakal berubah. Tapi kenyataannya nih teman-teman ya, dia tuh kalau misalnya orang mau berubah tanpa kita minta, tanpa kita berekspektasi, dia akan tetap berubah kalau memang kita tujuannya. Aduh, kok jadi sesi masalah hati ini ya. Anyway, selamat sore teman-teman Produa semuanya yang baru bergabung di RRI Produa Bukit Tinggi. Welcome guys. Dan jangan lupa ya, yang lagi dalam perjalanan nih, lagi dengerin Produa di mobilnya mungkin ya, atau lagi dengerin Produa lewat TWS-nya, atau lewat earphone-nya lagi di jalan sekarang ya. Anyway, tetap hati-hati ya kamu warga Bukit Tinggi, karena sekarang baru turun hujan ya. Tadi sempat mendung, aku pikir mendung belum tentu hujan, eh ternyata beneran hujan ya. Ingat aja nih, hujan pembawa berkah tentunya. Dan tetap berhati-hati, jangan ngebut ya, walaupun mungkin sekarang tuh udah kayak jam-jam pulang bagi yang bekerja. Tetap hati-hati, jangan lupa untuk utamakan keselamatan ya. Anyway, masih di Insta Inspirasi kita. Nah, jadi Adi Pamungkas juga mengungkapkan nih soal konten kreatif di media sosial yang tadi kita bahas ya. Kalau masyarakat akan semakin penasaran nih ketika sebuah destinasi ini bisa dibungkus dengan narasi yang menarik. Terlebih terdapat cerita yang menunjukkan kekhasan masing-masing destinasi. Itu tuh bakal bikin mereka apa ya? Bakal bikin mereka itu ya, penasaran gitu. Bakal bikin mereka tuh tetap kayak wah ini menarik nih kayaknya ya. Nah, jadi Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.

Keramah-tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah-tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Begitu Mam Pradua, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena habis ini bakalan ada break time. Dan aku bakal hadirkan informasi ringan untuk menemani sore hari kamu ya. Tetap stay tune, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi.

Mapre 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, berdua saatnya kita ada di Ajam Break Time. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman di sore hari ini. Kalau manusia punya sifat malas, mungkin ya oke lah ya gitu ya. Tapi ternyata di dalam dunia perairan masih ada nih, atau ada jenis ikan yang disebut ikan malas gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis ikan yang dikenal memiliki gerakan lamban dan terlihat malas. Namun sebenarnya perilaku ini bukan karena mereka benar-benar malas ya, melainkan cara alami untuk menghemat energi dan bertahan hidup. Jadi istilah ikan malas ini biasa digunakan untuk menyebut ikan yang bergerak lambat, jarang berenang aktif, atau lebih banyak diam di dasar laut atau di antara karang. Nah, ada jenis ikannya dan salah satu yang terkenal adalah stonefish. Ikan ini sering diam tanpa bergerak selama berjam-jam sampai menyamar sebagai batu karang. Nah, alasannya yang pertama, pengen menghemat energi. Bergerak terus-menerus membutuhkan banyak tenaga. Dengan bergerak sedikit, ikan dapat bertahan lebih lama, terutama di lingkungan dengan makanan yang terbatas. Yang kedua, strategi berburu. Beberapa ikan adalah predator penyergap ya. Mereka menunggu mangsa mendekat, lalu menyerang dengan cepat gitu. Terus juga buat kamuflase. Nah, dia membantu ikan menyatu dengan lingkungan sehingga sulit terlihat oleh predator maupun mangsa.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kapal. Efek kapal adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kenapa selalu aku nih dari Keljo ya. Mungkin ada dari teman-teman yang relate sama lagu ini kayak apa-apa tuh kenapa selalu aku sih? Kenapa harus aku sih gitu ya. Jadi ngerasa kayak ah pasangan aku enggak effort banget gitu buat aku ya. Cuman aku aja nih yang apa-apa aku dikit-dikit aku gitu ya. Tapi balik lagi nih teman-teman berdua ya. Kalau misalnya kamu tulus ya you're not gonna expect anything, tapi ya in this economy, in this situation, in this era, kayak take and give itu penting gak sih? Maksudnya kayak mungkin ada sebagian orang yang berpikir kalau misalnya it's okay lah, gak apa-apa, aku ikhlas aja, it's okay. Asalkan dengan orang yang tepat, kayak misalnya sama orang tua, ya kan? Kamu membantu tanpa mengharapkan apapun, karena kamu menyadari bahwasanya aku lahir di dunia ini, dibesarkan oleh orang tuaku, masa aku harus perhitungan? Nah, it's the right way for you to express your feelings with someone else, gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman harus ngelakuinnya itu ke semua orang. Ya, nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu okay. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kamu memberikan segalanya, like, I will do anything for she or he, as long as that is your important person. Kayak misalnya orang tua nih ya, sama ayah, sama ibu gitu ya kan, that's the right person. Atau misalnya kayak saudara kandung gitu kan, saudara, pokoknya keluarga deh, it's okay. Atau sama pasangan sendiri ya, yang pasti ya pasangan halal ya teman-teman. Kalau misalnya pasangan yang katakanlah masih dalam masa PDKT ya kan, apalagi dalam masa-masa HTS gitu ya. Waduh, HTS nih ya. Apa tuh HTS? Hanya teman strik gitu. Atau gimana gitu ya. Kalau misalnya sama pasangan yang belum pasti, belum official, kayak misalnya masih pacaran atau misalnya HTS atau misalnya kayak TTM-an gitu, kayaknya effort boleh, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri aja sih kalau kata aku ya. Anyway, masih di break time teman-teman, dan tadi aku masih membahas tentang fakta unik ikan malas gitu ya. Jadi contoh ikan yang sering disebut malas itu apa aja sih? Yang pertama itu stonefish ya, dimana ikan ini terkenal sangat beracun dan jarang bergerak. Warnanya menyerupai batu sehingga sulit dikenali. Terus yang kedua ada frogfish. Nah, ini lebih suka berjalan perlahan di dasar laut daripada berenang cepat. Dia menggunakan umpan kecil di kepalanya untuk menarik mangsa. Jadi ya tergantung ya. Ada beberapa ikan yang suka berenang cepat, kayak misalnya ikan cakalang, ikan tuna gitu ya. Karena mereka berenang cepat gitu. Jadi kayak lemak di tubuhnya tuh kayak dikit banget, teman-teman. Terus ada blobfish. Nah, ini sering dianggap ikan paling malas karena tubuhnya lembek dan hampir tidak aktif. Ya, hidup di laut dalam dengan tekanan tinggi. Jadi kalau blobfish ini kalau misalnya dia naik ke permukaan itu bakalan apa ya? Bakalan kelihatan tuh kayak dia tuh menggembung, kayak mukanya tuh kayak bakalan cabi gitu, teman-teman ya. Itu karena perbedaan tekanan. Kalau di laut dalam kan tekanannya tinggi. Nah, kalau misalnya di laut dangkal itu tekanannya bakal turun gitu. Nah, itu yang menyebabkan tubuhnya jadi kayak menggembung gitu, teman-teman. So, masih di Produer Bukit Tinggi ya di sore hari ini, dan masih di break time. Jadi buat teman-teman Produer tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produer FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya, terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2,

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada ini ya, Produa Sunset gitu. Sampai lupa ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune aja teman-teman. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Go!

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Boleh Merindu dari Jazz nih, teman-teman Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 18.15 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini ya. Anyway, teman-teman Pro 2 ya, sesaat lagi mungkin kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja nih, di mana lagi kalau bukan di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke. Okay.

نويا وما كنت لديهم إذ يختصمون.

مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang surat azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta.

0: Awalnya masjid tertua di Kota Padang ini menjadi pemersatu tujuh suku di kota itu. Terletak di Kelurahan Ganteng, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah Masjid Raya Ganteng. Masjid ini berawal dari sebuah surau yang berukuran 30 x 30 meter yang berdiri pada tahun 1790 di tepi batang Arau di kaki Gunung Padang. Namun, surau ini kemudian dihancurkan karena pemerintah Belanda pada masa itu membuat jalan ke pelabuhan Teluk Balik. Seperti yang dikutipkan pembantu umum Masjid Raya Ganteng, Dede Nuzul Putra.
1: Masjid Ganteng Raya ini dahulunya berada di tepi sungai Batang Arau. Di sekitar tahun 1805, daerah itu dijadikan jalan untuk menuju pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur Emma Haven.
0: Masjid dengan dua menara dan satu kubah utama ini memiliki 8 pintu dan tiang penyangga pintu sebanyak 28 buah. Dibangun pada tahun 1805 dan selesai pada 1810, merupakan sebuah surau kayu oleh suku kaum Caniago. Ada tiga tokoh kampung Ganteng dari suku Caniago yang merencanakan kembali pembangunan masjid ini, yaitu Angku Gapua, seorang saudara terkaya, Angku Syekh Haji Umar, kepala kampung Ganteng, dan Angku Syekh
2: Kata Rasa Lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Okay, teman-teman. Jadi kali ini seperti biasa ya, aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman semuanya. Di antaranya aku mau bahas masalah gaslighting sama playing victim. Nah, ini adalah sama-sama yang berkaitan dengan manipulasi emosional, tapi punya perbedaan mendasar nih dalam pola perilakunya. Gaslighting ini dilakukan pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya. Kalau playing victim muncul ketika seorang terus menempatkan diri sebagai korban berbagai keadaan. Jadi gaslighting ini merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan persepsi dan kewarasannya. Praktik kekerasan emosional tersebut dilakukan pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, serta tekanan berkepanjangan. Istilah gaslighting semakin populer setelah kemunculan film klasik Gaslight yang menampilkan manipulasi psikologi seorang suami. Dalam cerita tersebut, sang istri terus dibuat mempertanyakan ingatan, persepsi, dan kondisi mentalnya sendiri perlahan. Dampak gaslighting terhadap kesehatan mental korban dinilai serius karena memicu kebingungan dan hilangnya kepercayaan diri. Korban gaslighting juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, kalau istilah playing victim ini menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam berbagai situasi. Pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadi. Nah, playing victim terjadi saat seorang merasa menderita meskipun bukti sebenarnya menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataan. Individu yang mentalitas korban juga merasa tidak memiliki kendali terhadap berbagai peristiwa yang dialaminya sehari-hari.

0: Selamat malam Tomo Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Tomo Pro 2, pemerintah Kabupaten 50 Kota akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana di daerah tersebut, di mana penetapan itu berlaku selama 14 hari kalender. Kalaksa BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim mengatakan status tanggap darurat bencana di Setujuh Ladang Lawe telah resmi ditetapkan, berlaku mulai tanggal 13 Mei hingga 26 Mei 2026. Beralih ke informasi yang kedua, Taman Pro 2 oleh Anak Nagari dalam rangka memeriahkan peringatan 1 abad jam gadang resmi dibuka Gubernur Mahyildi Ansarullah di Lapangan Wirabraja, Kota Bukittinggi hari Sabtu atau hari ini. Kegiatan yang mengangkat berbagai permainan tradisional, kuliner khas, hingga budaya tutur adat dan ikuti 82 sekolah tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bukittinggi bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat, bundokan doang, serta masyarakat. Beralih ke informasi yang ketiga, Tomo Pro 2, promotor Time Presents resmi merilis daftar harga tiket konser The Weeknd bertajuk After Hours Till Dawn di Jakarta. Pertunjukan berskala internasional ini dijadwalkan berlangsung selama 2 malam pada 26 dan 27 September 2026. Konser yang akan digelar di Jakarta International Stadium tersebut menjadi penutup rangkaian tur global sang artis. Harga tiket yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp950.000 hingga kategori termahal mencapai Rp12.700.000. Kategori tiket termurah berada pada posisi CAT6A dan 6B dengan sistem kursi bernomor. Sementara itu, kategori Ultimate VIP Package menjadi pilihan eksklusif bagi penggemar yang menginginkan fasilitas serta akses khusus. Temu produk olahraga informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Raya Kala dari Kesha Lefronka, teman-teman ya. Nah, jadi di malam hari ini di Musik Live Chat Lokal, aku mau bahas salah satu K-pop ya, yaitu Cortez. Nah, ini lagu Red Red dari Cortez punya fun fact menarik karena menjadi lagu pre-release sekaligus title track untuk EP kedua mereka, Green Green, yang dirilis pada 20 April 2026 lalu. Lagu ini langsung viral berkat konsep unik red and green yang dipakai sebagai simbol pilihan hidup. Red menggambarkan batasan dan kepura-puraan, sementara green melambangkan kebebasan dan keberanian jadi diri sendiri. Menariknya lagi, video musik Red Red dibuat dengan nuansa raw dan keseharian anak muda Korea, mulai dari nongkrong malam sampai thrifting, sehingga terasa lebih dekat dan otentik dibanding konsep K-pop yang biasanya glamor ya. Setelah dirilis, Red Red juga sempat trending di puluhan negara dan masuk chart global, menunjukkan besarnya antusiasme fans terhadap comeback Cortez nih, teman-teman.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Pre-2 khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah salat Isya. Dari studio Pre-2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

Oke teman-teman, masih barangku tentunya ya di malam hari ini. Jadi memang lagunya itu kayak ada dua versi gitu ya, ada yang red-red sama green-green. Nah, kalau red-red ini menggambarkan batasan dan kepura-puraan gitu. Sementara kalau green ini melambangkan kebebasan dan juga keberanian jadi diri sendiri. Jadi kayak dia memang konsepnya tuh kayak slice of life, kayak ngikutin kehidupan aslinya dari masyarakat Korea gitu. Jadi kayak nggak ada yang glamor, yang wah, yang gimana-gimana gitu. Jadi emang kayak lebih dekat aja gitu dengan lingkungan ya, lingkungan dari ininya ya, lingkungan dari masyarakatnya. Jadi tetap stay tune aja teman-teman, masih di Music Live Chat Lokal, masih barangku tentunya. Tetap stay tune di 94.8 Brode FM, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
5: Eh, Cop. Aku punya tebak-tebakan nih, Cop.
6: Coba apa?
5: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
6: Bola pingpong.
5: Salah lah, Cop. Bola emon.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 19 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Musik Live Chat Lokal sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro2, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kamu hingga nanti ke pukul 12 malam ya. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

CD Selongkong Malam Pro 2 FM, teman teman terbaik kamu ya di Pro 2 RRD Bukit Tinggi untuk di malam hari ini. Dan ini momennya tempat buangkan teman Pro 2, yaitu malam minggu, sesuai dengan lagu yang barusan aku puterin, yaitu lagunya Shakira Fear dan juga Yovie Widianto, Malam Mingguku. Asik gak tuh? Asik banget. Dan di pada kesempatan kali ini teman Pro 2, di tanggal 16 bulan Mei tahun 2026, aku bakal nemenin kamu di Rehat Malam edisi kali ini. Dan aku bakal nemenin kamu dengan ragam acara yang akan hadir hari ini teman Pro 2, dari jam 8 malam sampai ke jam 12 malam tentunya, of course. Dan nanti kita bakal seru-seru bareng dengan beragam acara di jam pertama ini teman Pro 2, dari jam 8 sampai ke jam 9 aku bakal nemenin kamu dengan hari ini edisi hari Sabtu teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu dalam acara Englishius. Dan kemudian teman Pro 2, seperti biasa as usually, kita bakal ada story of the day untuk di malam hari ini dari jam 9 sampai jam 11. Nanti kita tutup dari jam 11 sampai ke jam 12 dengan jazz music.

Nah, Teman Pro 2 di kesempatan kali ini ya, di edisi kali ini kita bakal di Englishius, kita bakal bahas seputar istilah bahasa Inggris yang mungkin kalian ini udah awam banget dengan istilah ini. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa orang yang gak tahu bahwasanya ini merupakan kepanjangan dari bahasa Inggris. Siapa sih yang gak tahu dengan kata FOMO nih? Jadi FOMO ini atau fearing of missing outstanding. Jadi ini bakal kita bahas di English Show kali ini. Kira-kira FOMO ini seperti apa? Kemudian bagaimana cara menghilanginya? Kemudian apa sih benefitnya, dampaknya? Nah, kita bakal bahas di English Show. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kobol 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita masih di English News di pukul 20.23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan welcome back to English News, di mana English News ini teman Pro 2 ya, tempat kita belajar English dengan cara yang santai dan juga relate pasti dengan kehidupan kita, apalagi anak muda saat ini, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu istilah yang pasti udah sering banget lewat di timeline kamu, yaitu FOMO. Nah, jadi FOMO ini stand for Fear of Missing Out. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana, artinya itu rasa takut ketinggalan sesuatu, ya. Dan ini bisa ketinggalan tren, event, nongkrong, update media sosial, bahkan takut nggak ikut hype yang lagi viral. Nah, contohnya gini teman Pro 2 ya. Teman-teman, kamu upload story lagi hangout, terus kamu langsung ngerasa, duh, aku harus ikut ini next time. Nah, that feeling itu yang buat salah satu bentuk FOMO itu sendiri, teman Pro 2. Dan sekarang, FOMO itu nggak cuma soal nongkrong, banyak juga soal FOMO soal gadget baru, fashion trend, konser, sampai lifestyle orang lain di sosial media. And honestly, teman Pro 2 ya, sosial media ini makes FOMO even stronger. Jadi karena tiap hari ini kita lihat orang lain posting hal-hal seru, padahal kita cuma lihatnya highlight hidup mereka aja, bukan keseluruhan cerita gitu. Dan dalam bahasa Inggris ada beberapa kalimat yang sering dipakai terkait FOMO nih, misalnya aku takut ketinggalan nih katanya. I don't want to miss out katanya. Atau everyone doing it and now I feel left behind. Nah, di segmen berikutnya teman-teman Pro 2 kita bakal bahas kenapa FOMO ini bisa terjadi dan kenapa anak muda sekarang gampang banget nih ngalaminnya ini. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di English News di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, masih di Selamat Koma 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Welcome back, teman Pro 2 masih di English News dan kita masih ngobrolin tentang FOMO. Dan sekarang pertanyaannya, why do people feel FOMO nih teman Pro 2? Nah, salah satu alasannya adalah compression ya. Jadi kita ini sering compare hidup kita dengan orang lain, padahal everybody has different timing and different journey. Ya nggak sih? Iya dong. Nah, kadang kita lihat teman udah traveling, kemudian udah sukses, udah punya banyak circle, terus kita mulai overthinking sama hidup sendiri gitu. Apalagi sekarang ini semuanya serba cepat ya. Apalagi kayak trend move fast, hari ini viral, besok udah ganti lagi. Jadi banyak orang merasa harus terus update supaya nggak dianggap kudet nih. Nah, ada istilah dalam bahasa Inggris teman Pro 2 atau dalam English, keeping up with the trend, artinya berusaha terus mengikuti tren yang lagi berjalan nih. Masalahnya kalau terlalu dipaksakan capek juga teman Pro 2 ya. Karena kita juga hidup buat ngejar validasi, bukan kebutuhan sendiri. Dan FOMO itu juga sering bikin orang impulsif ya teman Pro 2. Contohnya nih, semua orang beli ini, aku juga harus punya. Waduh, FOMO banget nih. Ini the real kata-kata FOMO ya. Padahal belum tentu butuh. Dan interestingly ya teman Pro 2, kadang FOMO ini bukan karena kita benar-benar pengen sesuatu, tapi karena takut merasa tertinggal dari orang lain. That's why penting banget buat tahu mana keinginan sendiri dan juga mana tekanan dari lingkungan. Dan teman Pro 2, di next segment kita bakal bahas dampak dari FOMO ke mental health dan juga kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. So don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa, welcome back to Englishius Produa, dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Produa. Dan kalau tadi kita udah bahas penyebab FOMO, sekarang kita bakal masuk ke sisi yang lebih serius lagi, teman Produa. Tapi kita masih ringan ya. Dari segi pembahasan kita masih ringan, karena ternyata FOMO ini juga bisa berdampak ke mental health kita. Jadi, people with FOMO often feel anxious karena mereka ini gampang cemas kalau nggak update atau nggak ikut sesuatu. Contohnya ini, ada baru ada beberapa menit nggak buka medsos ya, ada udah penasaran banget ya, ada update lagi apalagi nih. Kemudian atau merasa sedih karena melihat hidup orang lain terlihat lebih exciting. Padahal remember this, teman Produa, social media is not real life gitu. Yang tampil di internet itu biasanya cuma bagian terbaik seseorang aja nih. Dan FOMO ini juga bisa bikin seseorang susah menikmati hidupnya sendiri, karena fokusnya itu selalu what am I missing gitu. Bahkan saat lagi liburan atau lagi kumpul keluarga ya, teman Produa, ini masih sibuk scrolling atau takut ketinggalan update lain, another effect of burnout nih mah. Karena terlalu banyak ingin diikuti, terlalu banyak standar yang ingin dicapai gitu. Makanya sekarang ini mulai muncul istilah kebalikannya, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Artinya justru menikmati momen tanpa harus ikut semua tren dan juga keramaian. Kadang nggak ikut hype itu nggak masalah sama Produa. Yang nggak update itu atau nggak update semua hal juga bukan berarti kamu tertinggal ya. Karena hidup itu bukan perlombaan siapa paling cepat ikut tren, oke? Dan teman-teman Produa, kita bakal bahas lagi. Dan sekarang kita bakal bahas gimana sih cara menghadapi FOMO supaya hidup jadi lebih tenang. First of all, teman Produa, limit your social media time. Kadang semakin lama scrolling, semakin besar rasa insecure dan juga takut tertinggal nih. Nah, coba deh buat kalian ya, untuk kasih jeda diri sendiri, kemudian take your time gitu. Karena hidup itu kamu juga butuh dinikmati, bukan cuma dibandingkan aja. Yang second, yang kedua, ini focus on your own peace. Jadi dalam bahasa Inggris ada quote sederhana yang bunyinya kayak gini, Nomprodo. You don't have to follow everyone else timeline. Jadi gak semua orang harus sukses di umur yang sama, karena gak semua orang tuh harus punya pengalaman yang sama juga. Dan yang ketiga, learn to say it's okay to miss something gitu katanya. Dan karena kita tuh gak mungkin ikut semuanya, dan itu normal banget, teman Produa. Kadang justru saat ini kita berhenti mengejar semua tren ya, kita juga lebih fokus sama hal yang benar-benar penting. Dan yang terakhir, teman Produa, remember this word ya, atau this sentence: real happiness doesn't come from trends, it come from balance. Jadi teman Produa, jangan sampai FOMO ini bikin kamu lupa menikmati hidup versi kamu sendiri. Karena hidup bukan tentang siapa paling update ya, tapi siapa yang paling nyaman jadi diri sendiri. And I'm glad to share this topic with you today, teman Produa. Thank you for hanging out in Englishius today, teman Produa. And see you next time. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Englishius. So, sampai jumpa di Englishius minggu depan ya, karena ini programnya khusus gitu buat kamu dihadirin setiap Sabtunya. So jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada story of the day yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 ya. Tentunya kita bakal request-request bareng, kita seru-seru bareng di sana. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan

pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke teman Prodo, masih di semua 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Udah jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat teman Prodo. Itu tandanya kita udah berada dalam acara. Acara apa? Story of the Day yang bakal nemenin kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 malam teman Prodo ya. Dan tadi aku barusan puterin lagunya Malu-Malu dari dia dan juga Indah Kus. Nah ini lagunya fenomenal banget teman Prodo di tahun 2026 kali ini ya. Dan teman Prodo, judulnya Malu-Malu, tapi kalian jangan sampai malu kalau mau request-request di 94,8 Prodo FM sekarang ini teman Prodo ya. Jadi di jam 9 ini tentunya di Story of the Day kita bakalan terima requestan teman Prodo yang bakal masuk di hari ini. Caranya gampang banget. Kalau misalnya teman Prodo mau request, itu caranya gampang banget teman Prodo. Langsung aja ke Instagram kita. Itu ada pertanyaan yang aku kasihin ke kalian semua ya teman Prodo ya. Dan ini pertanyaan simple banget. Ini di story kita yang terbaru di Prodo Bukit Tinggi di Instagram kita. Nah pertanyaannya gini teman Prodo. Nah kasih aku judul lagu favorit kalian sekarang aku yang mau aku puterin. Jadi kasih aku judul lagu favorit kalian sekarang yang mau aku puterin. Dan teman Prodo kalau misalnya kalian bingung juga boleh di WhatsApp kita di 0811-669-4880. Nah udah ada langsung ada yang request nih teman Prodo ya. Selamat malam kak, selamat malam. Halo ini siapa nih? Wow 08 dari 0895-0378 sekian-sekian dari Kak Caca. Halo selamat malam Kak, izin mau request lagunya Sabrina Leonor dong ya. Makasih, sama-sama. Nanti setelah ini bakal aku puterin, oke? Okay? Dan kemudian ada dari selamat malam Kak, malam juga. Boleh request lagunya Remuk Anji Carvalho? Boleh. Dari Zulia di Jakarta. Halo Zulia, semoga kamu sehat selalu ya Zulia. Salam buat kakak penyiarnya. Siap, kakak penyiarnya di sini kok. Makasih atas salamnya ya. Dan aku bakal puterin dua lagu itu di sesi ini teman Prodo. So, aku tungguin lagi requestan teman Prodo baik itu di Instagram maupun di WhatsApp di hari ini. Kalau kita masih ada waktu nanti kita bakal live TikTok, oke? Okay? Jangan kemana-mana, terus saya cuy di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu. Pilih bahan yang segar dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo, dan kita masih di Story of the Day di malam hari ini teman Prodo. Langsung aja kita baca request teman Prodo yang udah masuk di malam hari ini ya melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Dan ini dari 0821709 sekian. Dari siapa nih? Halo, selamat malam kak. Malam juga. Izin request lagunya Hacu dari Salma Salsabil dong. Oke, siap. Salam buat kakak dan semuanya ya. Oke, baik. Dan semua malam minggu ini menjadi semalam yang penuh dengan rasa gembira. Dan juga sehat selalu untuk teman Pro 2 semuanya, katanya dia. Oke, thank you so much. Tapi namanya belum ada nih, siapa nih? Unfortunately gak ada namanya teman Pro 2. Tapi it's okay, nanti kakak ini bakal aku putarin lagunya setelah ini, oke? Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi nih teman Pro 2 ya. Ada dari ke underscore Onyanglin, mau request lagunya Mesahira Merindu Lagi. Kemudian mana lagi ya? Oh bukan itu, ada dari Sarah Rizkia 344, dia mau request lagunya Di Ujung Minggu Mei Mesahira. Kemudian ada Gaby Gartiana Di Ujung Minggu juga di Mesahira nih, dia katanya mau diputar lagu itu. Oke, siap. Dua lagu di sesi ini dulu teman Pro 2 ya, Salma Salsabil dan juga Mesahira Di Ujung Minggu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Prodeo, masih di 94,8 Prodeo FM, teman terbaik kamu. Dan kita bakal baca lagi request teman Prodeo yang udah masuk di apa ya, di malam hari ini ya. Dan kita lanjutin ini yang pertama, request dari Instagram kita teman Prodeo yang udah masuk banyak banget. Ini ada dari karin.ddmb ya. Jadi dia mau request lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota. Oke siap, nanti aku bakal putar. Gak cuman Kak Erin aja nih, ada juga dari Kak Happy Mood, izin request lagu Suka Dengar PC Kota, Bahagia Lagi. Oke siap, nanti setelah ini aku bakal putarin ya. Dan ada juga dari Kak Farisa Tianara, judul lagu favorit aku Bahagia Lagi dari PC Kota. Terima kasih Min, sama-sama. Kemudian dari Kak PCF.FM ya, dia request lagunya PC Kota, Bahagia Lagi. Siap-siap, sabar ya, bakal aku putarin setelah ini. Dan ada juga yang mau request lagunya Cegil nih, dari Nabila Takia, dari Kak Zania ya. Dan aku bakal putarin setelah ini, so jangan kemana-mana, terus stay tune 94,8 Prodeo FM, teman terbaik kamu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo 2 ya. Dan tadi aku barusin putarin lagu dari Picek Kota Bahagia lagi dan juga Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan di malam hari ini kita lanjut lagi, kita bakal putarin juga. Ada yang pertama requestan dari 081376082 sekian. Halo Kak Lara Purnama Sari, halo. Mau izin request lagu dari Utopia yang Rasa Ini Indah Kak, siap, setelah ini bakal aku putarin ya. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Ada yang mau request lagunya Liodra dengan Teganya Kau. Nah, aku bakal putarin dua lagu itu di sesi ini. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
6: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
7: Put-put. Iya, Pit. Kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
8: Sandal yang paling enak?
7: Nggak ada dong. Ada.
8: Nggak ada.
7: Sandal terasi.

lagu Leotra dengan Teganya Kau ini akan berakhir ya, akan menutup kebersamaan kita dalam acara Story of the Day. Tapi ini masih di part pertama. Di part kedua kita akan bersambung lagi teman Pro 2 dari jam 11, dari jam 10 sampai jam 11 ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Halo, selamat malam teman Prodo. Balik lagi di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Di jam 10 sampai jam 11 aku bakal nemenin kamu teman Prodo ya, di acara Story of the Day kali ini ya. Tentunya teman Prodo masih boleh request-request lagu sesuai dengan keinginan kalian, baik itu lagu favorit kalian, artis kesayangan kalian, boleh banget hari ini bareng Emil di sini, oke? Nah, caranya gimana Emil? Caranya gampang banget, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 6099 480. Kalau misalnya gak bisa WhatsApp, langsung aja ke Instagram kita di @prodo2 Bukit Tinggi kali aja kali ya. Di @prodo2 Bukit Tinggi kemudian ada storyku yang terbaru, di situ ada question box, boleh kalian isi teman Prodo2. Kalau misalnya kamu lagi senggang, boleh banget join di live TikTok aku @prodo2 Bukit Tinggi teman Prodo2. Udah banyak banget nih, ada dari KM Lingga, ada dari Kak Tuves, ada Kak Loli Marcella, ada Tipa Trif, kemudian ada 1%, ada Kak Toko Akade Comel, ada FFN, ada Kak Titik, ada Kak Syira, ada Kak Arispa, ada Kak Uzi, ada Kak Tuves lagi dia yang ngirim, aduh sesuatu apa nih, thank you so much. Ada Kak Rahima ya, dan Kak Rafael Hak, banyak lagi teman Prodo2. Dan aku bakal baca lagi request satu teman Prodo2 yang udah masuk di TikTok kita @prodo2 Bukit Tinggi teman Prodo2. Ini ada special request dari KM Liga dan juga Kak Tuves, dia mau request lagunya Justin Bieber dengan Ghost. Kemudian Bang Tuves ini dia mau request lagunya Mahen Pura-Pura Lupa. So, aku putarin dulu lagu itu di sesi ini teman Prodo2. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, Tomo Pro 2 itu tadi barusan aku puterin lagunya Mahen, pura-pura lupa ya. Ini special request dari Kak Tufes ya teman-teman. Nah selanjutnya kita bakal puterin juga requestan Tomo Pro 2 udah masuk melalui TikTok kita di @pro2bukittinggi. Kita bakal seru-seruan bareng. Nah ini ada special request dari temanku Wilda. Dia mau request lagunya Billie Eilish dengan judulnya Happier Than Ever. Oke, dan selanjutnya ada juga yang mau diputerin lagunya Michael Bublé yang judulnya Home. Nah, ini kira-kira lagunya gimana nih? Ini lagunya lama, tapi ini masih enak banget didengar sekarang nih Tomo Pro 2. So, sembari nunggu request Tomo Pro 2 lainnya masuk di hari ini, jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Wih, luar biasa kau Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi, itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kobalapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak keras udah hampir separuh ya di Story of the Day kali ini, di pertengahan ya, udah di pertengahan 50% lah kita berjalan di segmen yang kedua ini di Story of the Day. Dan teman Pro 2 ya, dan kita lanjutin lagi requestan teman Pro 2 udah masuk melalui TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Nih, ada yang mau request dari lagunya yang di request itu Kahitna. Dan juga ini kolaborasi dengan Monita Tahalea yang judulnya Titik Nadir. Kemudian ada juga yang request, ini Kak Disa kalau gak salah tadi ya, dia mau request lagunya Justin Bieber dengan Favorite Girl. Nah, ini lagu, sebenarnya lagu tahun berapa ya? 2003 atau lagu lama gitu. Tapi masih tetap enjoy gitu untuk kita dengerin di tahun 2026 ini teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita puterin dua lagu itu di sesi ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slomat Komalapa Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Gak kerasa udah 48 menit kita meninggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat di malam hari ini, teman-teman. Dan tadi aku barusan puterin lagunya Justin Bieber dengan Favorite Girl. Dan selanjutnya aku bakal puterin lagi lagu buat kamu di malam hari ini, tentunya khusus requestan teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan tentunya lagunya ini kayaknya bakalan kita putarin sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Story of the Day kali ini, teman Pro 2 ya. Dan lagu-lagu kalian yang udah kalian request hari ini, aku thank you so much, ngucapin thank you ya. Udah mau request di Pro 2 begitu tinggi, semoga lagu-lagu yang aku puterin tadi sesuai dengan kemauan kamu bisa apa ya, membuat hati kamu cerah di weekend ini, apalagi teman Pro 2 ya. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, apalagi sekarang cuaca yang enggak menentu gitu. Di Kota Bukit Tinggi sendiri teman Pro 2 ya, itu di wilayah Aur Kuning misalnya, itu panas nih. Tiba-tiba nanti di daerah Gulai Bancah itu nanti tiba-tiba hujan aja lebat gitu kan. Kayak enggak nentu banget gitu, kayak udah ada segmentasinya di Kota Bukit Tinggi ini untuk cuaca kayaknya. Dan teman Pro 2, dua lagu terakhir requestan teman Pro 2 yang udah masuk di TikTok aku di Pro 2 Bukit Tinggi. Ini requestan dari siapa tadi aku lupa. Dia request lagunya Nadine Amizah yang judulnya Taruh. Kemudian ada juga dari penonton Pro 2 Bukit Tinggi juga di TikTok kita, dia request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Setelah dua lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Story of the Day di kali ini. Dan aku mengucapkan thank you so much sekali lagi buat kalian udah mau request, baik itu melalui WhatsApp kita, kemudian di Instagram kita, dan juga di live TikTok at Pro 2 Bukit Tinggi bareng Emil di hari ini. So, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada yang nemenin kamu, lagu-lagu spesial buat kamu di malam hari ini yang udah aku siapin di Just Music malam ini dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 00 atau jam 12 malam. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Gak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah tambah cantik. Ey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Gilang.
7: Hah?
6: Ngana lihat tuh ayam toh?
7: Kenapa itu ayam?
6: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
7: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
6: 100 buat kamu.
7: Makasih.
5: Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketemu Prodos, sesaat lagi kita akan berakhir ya di jam 23.57 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita bakal tentunya mau pamit dari ruang dengar kamu Emil untuk di rehat malam kali ini. Thank you so much sudah nemenin aku selama 4 jam ke selama 4 jam Ketemu Prodos ya untuk di hari ini. And see you tomorrow with me again. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when I mean the most to you, in case you go and leave.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Minggu 17 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa kembali ya ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 17 Mei 2026. Senang banget ya, gak tahu nih kenapa tiba-tiba Uutnya di Spada. Harusnya kan di rehat malam ya. But it's okay teman-teman Pro 2, kayaknya penyiar yang satu ini gak sabaran banget buat menyapa teman-teman Pro 2. Jadi kayak ya udah deh, aku bangun subuh, aku langsung siaran mau menyapa teman-teman Pro 2. Semoga kalian juga so excited itu ya buat dengerin aku dan juga bertemu di ruang dengar kita hari ini. Anyway teman-teman Pro 2, di Spada hari ini Uut bakal menemani kebersamaan kamu sampai ke jam 10 pagi nanti ya. Kurang lebih ada 5 jam nih kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya juga ada rangkaian program menarik yang bakal menemani kebersamaan kita di hari ini ya, khususnya di Spada. Kita langsung aja dari jam 5 sampai ke jam 6 itu ada jazz music ya teman-teman Pro 2. Uut bakal putarin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini nih, biar kamu bangun paginya tuh makin mood karena lagu-lagu pilihan dari Uut. Next dari jam 6 sampai ke jam 7, dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai ke jam 9 alias 3 jam itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan hadirkan informasi-informasi yang bikin mood banget nih kamu di pagi hari dan tentunya relate banget sama anak-anak muda. And last but not least teman-teman Pro 2, di kebersamaan kita di hari ini nanti ya, sama 1 jam terakhir itu akan ada Pro 2 Explore ya teman-teman Pro 2. Tentunya Uut akan hadirkan tentang informasi seputar dengan pariwisata dan juga budaya dari Indonesia teman-teman Pro 2. Jadi kalau kalian penasaran dengan semua program yang bakal Uut bawain, makanya kalian jangan kemana-mana. And anyway teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini, kita dengerin dulu lagu bernuansa islami dan juga nanti akan ada tilawah on air yaitu pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 sampai ke 245. So tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, asal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pure FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terbaik.

Sofia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Aktor Kim Yoon Suk dan Kim Soon Ho dipastikan akan membintangi drama terbaru TVN yang berjudul May the Congressman Protect You. Drama perjalanan waktu atau time travel tersebut diadaptasi dari novel web populer dengan kisah politik, takdir, dan juga kesempatan memperbaiki kehidupan. Drama May the Congressman Protect You menceritakan Go Young Jin, anggota parlemen ahli politik yang kembali sebagai hantu. Go Young Jin kemudian bekerja sama dengan pegawai negeri tingkat 9 bernama Cha Jae Rim melindungi satu sama lain. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Dia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Last but not least, teman-teman Pro2, Kim Do-hun dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film terbaru produksi Netflix berjudul Do-chabi. Laporan mengenai keterlibatan Kim Do-hun sebagai pemeran utama pertama kali muncul melalui media News One Jumat 15 Mei 2026. Agensi Peak G Entertainment memberikan tanggapan setelah kabar pemilihan pemeran utama film tersebut mulai beredar luas. Pihak agensi menyatakan Kim Do-hun sedang meninjau tawaran membintangi film Netflix Do-chabi secara positif dan serius. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Keisha Live Ronka featuring dengan Andi Rianto ya teman-teman Pro 2 yang mengejar matahari sudah mengantarkan kita ke pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ya sesuai judul lagunya aja ya, mengejar matahari, emang beneran mau mengejar matahari sih ini Ut kayaknya ya. Karena ini so far matahari masih belum kelihatan ya, bakal muncul di kota Bukit Tinggi karena ditutupi awan, jadi harus kemanakah kita kejar matahari ini teman-teman Pro 2. And anyway ya, daripada kita ngejar matahari, kita bahas dulu nih ya, kira-kira di hari ini ya, di tanggal 17 Mei ini ada hari-hari spesial apa sih ya selain hari ulang tahun mamaku. Ternyata teman-teman Pro 2 ada banyak banget ya perayaan hari-hari, bukan hari-hari sih, berbagai perayaan di tanggal 17 Mei ini nih. Dimulai dari Hari Buku Nasional, kemudian Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia ya. Kemudian juga ada Hari Proklamasi Kalimantan nih teman-teman Pro 2. Ini kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu ada Hari Konstitusi Norwegia. Nah gitu. Tapi kayaknya gak bakal semua ya yang Uut bahas di pada hari ini. Kayaknya Uut bakal ngebahas seputar dengan Hari Buku Nasional aja deh ya. Karena ini emang relate banget sama anak-anak muda. Apalagi di era yang kayak sekarang nih. Ini kan budaya literasi itu memang harus lebih ditingkatkan lagi ya teman-teman Pro 2. Banyak banget ya kejadian-kejadian. Orang-orang tuh gak mau ngebaca ya, apalagi kalau kayak beli-beli belanja online. Nah kayak gitu tuh sering banget terjadi cekcok karena pembelinya tuh gak mau ngebaca gitu loh. Serendah itu ternyata budaya literasi Indonesia kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Bahkan mau baca yang singkat doang tuh gak mau, kayak deskripsi produk gitu ya. Salah satu contoh yang sangat amat sederhana gitu, kayak malas banget tuh. Nanti giliran nyampenya beda tuh kayak komplain, padahal dia sendiri yang gak baca gitu. So memang ya Hari Buku Nasional ini memang jatuh di setiap tanggal 17 Mei, dan Indonesia sendiri itu memperingati Hari Buku Nasional ini. Tapi ternyata memang ya seperti yang udah Wood spill tadi, masih banyak orang-orang yang belum tahu kalau peringatan ini tuh punya sejarah penting dan punya kaitan yang langsung dengan kondisi literasi di Indonesia. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, tanggal ini tuh juga bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional. Dan kita bakal bahas ya di spada dalam 1 jam ke depan nih seputar dengan Hari Buku Nasional. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, kita bakal ada Yofi and Nuno dengan Kilometer.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ketahanan pangan di era perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat hasil pertanian sering tidak stabil. Banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim bisa mengganggu proses produksi pangan dari petani. Kondisi ini membuat ketersediaan bahan pangan di pasar juga ikut terpengaruh. Namun, berbagai solusi mulai dikembangkan seperti pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pemerintah dan masyarakat juga didorong untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam. Dengan kerjasama yang baik, ketahanan pangan tetap bisa dijaga meskipun iklim terus berubah.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Yuk bangun dan langsung dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita bakal bahas seputar dengan Hari Buku Nasional ya teman-teman Pro2 yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Dan tanggal 17 Mei ini menjadi momen yang penting ya dalam dunia literasi, khususnya di Indonesia sendiri nih teman-teman Pro2. Hari Buku Nasional itu bertepatan juga dengan Hari Perpustakaan Nasional ya, seperti yang udah utspil tadi nih teman-teman Pro2. Dan tanggal ini dipilih karena menjadi hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI pada 17 Mei 1980. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa Hari Buku Nasional itu diperingati di setiap tanggal 17 Mei, itu jawabannya karena barengan nih sama Hari Perpustakaan Nasional. Maksudnya juga dengan berdirinya Hari Perpustakaan Nasional ini. Dan Perpusnas ini sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0164/0/1980 gitu. Dan berdirinya Perpusnas RI ini menjadi latar belakang utama dari Hari Buku Nasional ini teman-teman Pro2. Karena pemilihan tanggal 17 Mei ini ternyata bukan tanpa alasan kayak gitu. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu menjadi simbol penting ya perkembangan literasi dan pendidikan di Indonesia kayak gitu. Dan karena itulah tanggal berdirinya Perpusnas ini dianggap cocok nih menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya budaya membaca. Dan ini menunjukkan kalau buku dan perpustakaan itu punya hubungan yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan kayak gitu. Dan kira-kira siapa sih sosok tokoh yang mencetuskan Hari Buku Nasional ini? Nah, nanti Wood bakal spill. Selain satu ini ya teman-teman Pro2, ini ada Noah, Walau Habis Terang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Masih bewang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo tang berangkat, golek iwak aja.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
3: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
2: Walah, ya wes, lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Salah baca pertanda by Mark Natama ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih bahas seputar dengan Hari Buku Nasional ya teman-teman Pro 2. Nah anyway, Hari Buku Nasional ini dicetuskan oleh Bapak Abdul Malik Fajar ya. Dan beliau ini merupakan sosok penting nih di balik lahirnya peringatan Hari Buku Nasional ini. Dan Bapak Abdul Malik Fajar ini saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era Presiden Megawati, dan beliau melihat bahwa minat membaca masyarakat Indonesia itu masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius nih teman-teman Pro 2. Nah karena itulah dibuat momen khusus untuk mengajak masyarakat biar lebih dekat nih sama yang namanya buku dan juga budaya literasi. Dan seperti yang udah utspil barusan teman-teman Pro 2, kalau adanya peringatan Hari Buku Nasional ini juga dilatar belakangi karena kondisi ya yang cukup memprihatinkan, yaitu rendahnya minat baca yang menjadi alasan utama. Nah saat itu tingkat literasi Indonesia itu dinilai masih tertinggal dibanding beberapa negara tetangga loh, kayak gitu. Dan data Program for International Student Assessment atau PISA itu udah nunjukin kalau kemampuan literasi masyarakat Indonesia tuh masih rendah banget. Dan hal ini menjadi perhatian besar karena literasi adalah fondasi penting untuk kemajuan bangsa. Emang benar sih, emang setuju banget. Dan mau gimana pun ya, perkembangan teknologi kayak sekarang kamu bisa melihat video ataupun kayak dengerin podcast or something like that. Tapi buat baca buku tuh emang penting banget ya teman-teman Pro 2. Kamu bisa baca buku fisik atau e-book. Sekarang kan udah banyak banget ya pilihan-pilihannya. Enggak, misalnya nih kamu enggak bisa beli bukunya secara langsung, kamu bisa beli e-booknya gitu. Ibaratnya kalau kayak di Bukit Tinggi ini kan gak ada toko buku yang official gitu lah ya. Dan gak mungkin dong kita beli buku yang bajakan, kan kasian ya sama penulisnya gitu. So dengan kita menghargai penulisnya, kita beli buku yang official, yang original. Nah kan di sini di Bukit Tinggi ini gak ada masalahnya bookstore yang jualin buku-buku yang official kayak gitu. Nah kamu bisa beli e-book gitu kan, kayak di Google, di Play Store atau di App Store itu ada yang jual buku-buku secara online kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu lebih pengen lebih bijaksana lagi teman-teman Pro 2 untuk meningkatkan literasi ini, kamu tuh juga bisa beli buku-buku bekas ya di Bukit Tinggi kayaknya ada deh, cuma emang agak high dan jam aja. Dan gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang penting banget, apalagi generasi-generasi muda kayak kita tuh penting banget untuk lebih ditingkatkan lagi literasinya. Mungkin kamu memang agak nggak suka membaca gitu kan, atau kayak nggak hobi aja ngebaca, ya mulai dibiasakan aja dari baca-baca misalnya kayak caption postingan orang gitu kan, dibaca aja. Atau misalnya di Instagram tuh kan banyak banget ya media-media online kayak gitu kan, mereka kan ada kayak ngeposting-posting, nah dibacain aja gitu kan. Atau misalnya ada berita-berita yang gak sengaja lewat di handphone kamu tuh gak apa-apa, dibaca aja gitu loh, kayak menimbulkan minat literasi itu dari hal-hal yang kamu seneng gitu loh. Jadi jangan langsung dipaksa ngebaca buku 500 halaman ya, kamu bakal susah gitu ya kan. Nah teman-teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya sampai jam 7 nanti nih bahas seputar dengan Hari Buku Nasional ini. Dan juga tentunya relate ya dengan dunia literasi ya teman-teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Ariana Grande, The Supernatural. So kalian jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita bahas nih dikit lagi ya seputar dengan Hari Buku Nasional. Nah, UNESCO teman-teman Pro 2 itu pernah mencatat tingkat literasi Indonesia itu rendah gitu. Di tahun 2002, UNESCO itu mencatat tingkat melek huruf orang dewasa di Indonesia itu cuma sekitar 87,9%. Dan angka itu masih lebih rendah lagi nih dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Dan kondisi ini bikin banyak pihak mulai sadar tentang pentingnya membangun budaya membaca sejak dini. Dan peringatan Hari Buku Nasional ini mulai resmi dirayakan sejak awal tahun 2000-an ya teman-teman Pro 2, tepatnya di tahun 2002, sebagai bentuk kampanye meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Tujuannya bukan cuma untuk ngajak masyarakat untuk membaca buku, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menulis dan juga belajar. Karena literasi itu bukan cuma sekedar kemampuan membaca, tapi juga tentang gimana memahami informasi dan juga bagaimana caranya biar kita bisa berpikir kritis. Jadi teman-teman Pro 2, sekarang kan itu udah teknologi udah maju ya, udah banyak juga nih media sosial dan juga internet. Buku itu masih punya peran yang besar ya teman-teman Pro 2. Sekarang informasi ini memang mudah banget ditemukan lewat internet, tapi buku tetap menjadi sumber pengetahuan yang lebih mendalam dan juga lebih terstruktur. Karena membaca buku ini juga bisa membantu melatih fokus, imajinasi, dan kemampuan berpikir agar lebih kritis. Dan hal ini penting terutama di era media sosial yang serba cepat dan juga serba singkat, serba instan kayak gitu. Jadi teman-teman Pro 2, kenapa kita sebagai anak muda itu harus peduli dengan literasi ya? Karena orang yang rajin membaca itu biasanya punya wawasan yang lebih luas. Mereka juga memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan lebih kritis dalam menyaring informasi. Apalagi nih di era digital kayak sekarang, kemampuan memahami informasi itu sangat penting supaya nggak mudah terpengaruh hoax ataupun tren negatif. Karena itu, membaca bukan kebiasaan kuno, justru jadi skill penting nih di masa-masa kayak sekarang. Dan teman-teman Pro 2, di Hari Buku Nasional ini bukan cuma tentang buku atau perpustakaan doang ya, tapi juga tentang gimana sebuah bangsa itu membangun masa depannya lewat literasi. Karena semakin banyak orang yang membaca, semakin besar juga peluang lahirnya generasi yang cerdas, kreatif, dan juga berpikiran terbuka. Itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya di pada 1 jam pertama ini seputar dengan Hari Buku Nasional. Dan masih akan ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya di pada hari ini, tapi setelah yang satu ini.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.